0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Pasti saya di 89 FM Pro 2 Kawas, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah, teman-teman masih bareng ini di edisi Spada nih. Tadi udah puterin beberapa lagu buat menemani pagi harinya teman-teman nih. Nah, sekarang jam 9 ini bakal bagiin informasi
1: begitu ketatnya barisan pertahanan. Langsung saja di tempat.
0: Informasi yang bakal Windy bagikan di jam ini adalah informasi lokal nih teman-teman. Jadi langsung aja ke informasi pertama.
1: Kalau pergerakan dari pemain Spanyol, Cucurella kini akan bersiap melakukan lemparan ke dalam. Sodorkan saja ke Pedri, kan saling membantu.
0: Disperindak, Fak-Fak ingatkan warga patuhi retribusi pasar. Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Fak-Fak Zed Sampai Tondok menegaskan bahwa besaran retribusi pasar yang berlaku saat ini telah diatur dalam Perda No. 8 tahun 2023, sementara peraturan Bupati No. 35 tahun 2025 mengatur tentang pengelolaan pasar yang mana mengatur terkait hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Menurut Zed, ketentuan tersebut menjadi dasar hukum dalam penarikan distribusi bagi kendaraan yang keluar masuk area pasar. Karena itu, masyarakat diharapkan memahami dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Perbup Nomor 35 Tahun 2025, kendaraan roda 2 dikenakan distribusi sebesar Rp2.000. Sedangkan kendaraan roda 4 dikenakan retribusi sebesar Rp3.000. Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat agar membayar retribusi dengan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Kepatuhan dalam membayar retribusi dinilai penting karena menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Selain itu, saya juga mengingatkan masyarakat agar tidak meninggalkan lokasi pasar tanpa mengambil bukti pembayaran retribusi. Bukti pembayaran berupa struk atau karcis dinilai penting sebagai tanda bahwa retribusi telah dibayar sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pilihan lagu terbaik minggu ini.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Coutinho sudah melewati garis tengah lapangan. Belakang lagi dia ada Kubarsi. Ke tengah ada Rodri. Masih mencari ruang kosong Rodri. Laporte main nomor 14 kali ini menguasai bola sektor tengah pertahanan dari Uruguay. Melebar ke sektor kanan, kali ini sayap kanan. Bagaimana Alex Baena langsung mengirimkan umpan. Sayang sekali di dalam kotak penalti tidak mampu disambut oleh Oriarzabal. Pertandingan sudah masuk di menit 33. Bagaimana Darwin Nunez kali ini melakukan pertempuran duel dengan Kubarsi di sana, namun berhasil dipotong saja. Bola kembali dikuasai oleh pemain Spanyol kali ini. Pemain nomor punggung 16, Rodri. Masih garis tengah lapangan kali ini. Lamin Yamal balik kepada Rodri, lebar sedikit dia. Di sektor kanan, pendek umpan pendek diperagakan oleh pemain Spanyol. Di sektor garis tengah lapangan pertandingan, nomor punggung 14 kali ini Laporte. Kubarsi, Rodri tadi maksud saya. Kemudian kepada Kubarsi kali ini. Di sektor kanan pertahanan Spanyol masuk sudah Lamin Yamal coba untuk menari-nari dia melewati satu pemain Uruguay sudah berhasil lama dikawal oleh empat pemain tidak sanggup menembus empat pemain Uruguay. Bagaimana ketat sekali pengawalan terhadap Lamin Yamal, tidak hanya sampai empat pemain itu harus mengawal Yamal. Kalah menjadi gak saya nih ya, satu orang saja nih kali ini Spanyol mencoba untuk melakukan serangan. Nomor 20 Pedri putar-putar dia Pedri mencari ruang kosong kanan dia. Kali ini butuh sukunan dari Kubarsi. Masih kembali lagi pada Pedri, sudah berada di tengah jantung dari Uruguay. Rodri masih menguasai bola. Rodri mencari rekatnya kosong, geser kiri ke Kureya. Tengah lagi kali ini Laporte masih di jantung pertahanan dari Uruguay. Mainan Spanyol pelan-pelan. Spanyol dari ruang kosong, bakal rapat sekali pertahanan yang diperagakan oleh pemain Uruguay. Lamin Yamal kembali dicuri saja oleh pemain Uruguay kali ini. Nomor punggung 16 Oliveira sudah sama dengan Ugarte di sana. Masih mulur-mulur waktu lagi dan pemain Uruguay lebar ke sisi kiri. Nomor punggung 25 di sana, Sanabria kembali lagi pada Ugarte ke belakang jauh. Kali ini masih di sektor pertahanan mereka kembali. Pemain-pemain Uruguay, Oliveira masih belum tampak tusukan-tusukan karena saking masih ketatnya ini pertahanan dari kedua tim. Sekali memang ada mampu kedua tim menciptakan peluang, namun masih coba kali ini Uruguay melewati dua pemain Spanyol. Masih Uruguay melakukan serangan, tembakan langsung dilakukan oleh pemain Uruguay nomor punggung 5 tadi sepertinya, nomor punggung 6 saya mohon maaf, Bentancur dari luar kotak penalti masih belum berhasil. Bagaimana Bu Jupri melihat peluang dari Uruguay ini, Bu Jupri?
1: Ya, ini kita lihat memang kombinasi yang sangat baik tadi, bagaimana umpan yang diberikan tadi dari sisi kiri penyerangan dan mengarah kepada Rodrigo Bentancur. Dan memang ada space ya, tadi ada ruang yang bisa coba dimanfaatkan. Dan eksekusi yang tembakan yang keras sebenarnya, tapi lagi-lagi kita lihat arahnya masih di atas mistar gawang dari Spanyol.
2: Ya, Bung Jufri, kita dan pendengar dimanapun Anda berada, memasuki menit ke-36 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Uruguay menghadapi Spanyol. Pertandingan 3-4 tersebut Piala Dunia 2026 dengan skor 3 dan skor 1 seluruh Indonesia. Deparela sama pelemparan ke dalam dari Uruguay sudah dilakukan, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Sudah diperbutkan dari Korea juga di sana, mencoba hal lagi oleh Laporte langsung jauh ke depan.
3: Simon angkat langsung jauh ke depan.
4: Program pendamping Koperasi Merah Putih berjalan bertahap. Program pendampingan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Fafak terus berjalan secara bertahap dengan didukung tenaga pendamping yang ditempatkan oleh pemerintah pusat. Saat ini pemerintah daerah masih menunggu informasi terkait penempatan tenaga pendamping baru setelah masa tugas pendamping sebelumnya berakhir pada Mei 2026. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fakfak, Sophia Hindo, menjelaskan bahwa pemerintah pusat menempatkan 12 orang pendamping yang bekerja secara bergelombang dengan masa tugas selama 3 bulan. Pada tahap awal, para pendamping tersebut difokuskan untuk melakukan pendataan koperasi di seluruh kampung yang menjadi sasaran program. Setelah proses pendataan selesai, para pendamping memasuki tahap kedua yang berfokus pada pelaksanaan rapat anggota tahunan atau RAT. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 bulan dan berakhir pada 25 Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 bulan dan berakhir pada

seperti gudang yang belum siap, keberadaan koperasi secara administrasi tetap aktif dan telah tercatat. Pemerintah daerah kini menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait jadwal penempatan tenaga pendamping baru untuk melanjutkan tahap program berikutnya. Informasi dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: penyelenggaraan jalur kereta api di berbagai wilayah di Indonesia. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang menggelar doa bersama dan deklarasi komitmen melayani seleksi penerimaan murid baru atau
1: SPMB tanpa gratifikasi untuk mewujudkan proses pendidikan yang bersih. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Ahmad Nuri, pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada kepala maupun juga
0: panitia yang terbukti melakukan praktek suap ataupun pungutan liar. Selain membuka posko pengaduan bagi masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2: Itu dia tadi beberapa informasi lokal yang sudah dibagikan. Karena sekarang di studio sudah menunjukkan pukul 10 lewat 2 menit. Windy harus pamit undur diri nih teman-teman, karena tidak berasa Windy sudah menemani ruang dengarnya teman-teman dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 nih teman-teman. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal ditemani sama Kak Maul. Kak Maul bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu saja dengan informasi topik dan obrolan super seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro2. Ini mau pamit dulu, kita ketemu di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Hell Moro 2 itu dia lagu dari Ada Band dengan lagunya yang berjudul Kau Tak Ada Di Sini. Dan nomor 2 di pukul 10 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur. Gimana kabarnya teman-teman di hari Sabtu pagi menjelang siang ya nomor 2 ya. Di pukul 10 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur, kembali lagi untuk Maul menemani ruang dengar kalian semua nih di edisi Sabtu siang ya, nama Broadway di santai siang kita dari jam 10 hingga nanti menjelang jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Dan di pukul 10 ini kita masuk di Pro 2 Hitlist nih teman Pro 2. Jadi teman-teman yang mau request lagu boleh banget teman Pro 2, silakan menghubungi Maul di 0811 4894 990 dan juga lewat RRI Digital. Teman Pro 2, untuk memulai hari kalian semua, bukan memulai hari kalian ya, untuk menyemangati kalian semua ya dalam memulai aktivitas kalian semua di pagi menjelang siang ini bersama Pro 2 Hitlist tentunya menemani kamu semua yang mungkin lagi berkendara, lagi beraktivitas di dalam ruangan maupun di luar ruangan, teman Pro 2 ya. Kira-kira seperti apa nih kesibukan kalian di hari Sabtu ini? Apakah masih bekerja, beraktivitas, atau mungkin sudah libur-libur weekend ya teman Pro 2 ya? Aduh, enak banget teman-teman ya. Tapi kalau misalnya dari studio sih kelihatannya agak mendung-mendung nih teman Pro 2. Jadi pastikan kalian semua yang mau keluar menyediakan jas hujan dan juga payung kalian ya. Kita langsung preventif aja nih, mencegah situasi dan juga kemungkinan yang paling terburuk kita teman Pro 2. Dan sambil menyiapkan jas hujan dan juga payung kalian, sambil ditemani oleh beberapa lagu terlebih dahulu nih teman-teman ya, dengan lagu selanjutnya, lagu dari Super Junior yaitu Breakdown.

0: Hitlist. Terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu.

0: kali ini. Oku.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

0: Mencintai produk dalam negeri berarti mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
1: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya dan warisan bangsa, serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Di mana-mana, tempe enak.

Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa, udah di Music Planner nih. Dan sudah tersambung seperti biasa bersama Rio Nadabumi. Wah, ini sebentar, ini suaranya ada sedikit ini nih. Sebentar, ini teman Pro 2 tidak mendengar. Sebentar, cek. Apakah sudah sambung? Well, ini teman Pro 2. Sebentar, ini ada sedikit apa namanya? Suaranya tidak keluar, tapi pokoknya buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di 0811-800-105 dulu karena kita bakal ngobrol sama salah satu narsum yang seru banget di pagi hari ini. Kalau gitu gua kasih satu lagu dulu, ada Rosalyn dengan Snap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

0: Kosim FM Broadway Jakarta, teman terbaik kamu. Sorry tadi ada sedikit trouble, tapi kita sudah terhubung pastinya dengan Rio Narabumi.
1: Halo, selamat pagi Jakarta, selamat pagi Gavi dan Indonesia ya, kita Indonesia live ini.
0: Benar, ini kita lagi live di RRI Net juga, jadi teman Pro 2 di seluruh Indonesia bisa dengerin secara langsung gitu ya. Oke, dan pastinya seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang keren lagi nih. Mungkin teman Pro 2 udah bisa ngelihat mukanya, ada salah satu juga di antara kita nih. Boleh diperkenalkan dulu Mas Rio, kira-kira hari ini kita bakal ngobrol sama siapa?
1: Hari ini spesial karena kenapa pakai Zoom? Karena kalau kita datangkan jauh dari Riau.
0: Oh, dari Riau.
1: Iya, kalau bisa pergi kemarin nyampenya juga lama sampai Jakarta.
0: Benar.
1: Untung ada teknologi Zoom meeting, jadi kita bisa berbicara biarpun jaraknya jauh.
0: Betul.
1: Nah, ini aku undang namanya Dwi Argi, dia seorang musisi kedaerahan ya, terutama. Terus dia juga guru musik di kota yang sebenarnya bukan Pekanbaru, tapi pinggiran Pekanbaru namanya Kampar.
0: Oh, Kampar.
1: Jadi udah masuk kabupaten. Iya. Karena kebetulan aku juga lama tinggal di sana, SMA juga di sana, jadi nggak asing banget kota Pekanbaru seperti apa. Nah, Mas Dwi ini memang benar-benar kita bisa cerita, biasanya kita kan banyak yang dari Jakarta, ini sekarang dari daerah, gimana sih di kota Kampar dengan musik hari ini, apakah di sana berkembang, apakah di sana mati sendiri, kan kita nggak tahu kan?
0: Benar.
1: Kita harus ngobrol, terus apa aja kegiatannya di sana, kota kecil tapi bisa tetap berkreatif, berkarya, kan gitu yang paling penting, sehingga industri musiknya berjalan, benar nggak Mas Dwi?
2: Iya benar-benar ya,
1: kita coba dulu dilanjut bagaimana dunia musik di kota kecil Kampar gitu di
2: kalau terjunnya itu bukan baru sih, tinggalnya di Kampar.
1: Kampar itu ya pinggiran lah, ya maksudnya dia berseberangan gitu. Tapi iya, kan nih kota Kampar itu kota kecil, tapi studio di rumah kan? Studio di rumah.
2: Sekarang ini apa namanya, karena kemarin tuh pindahan ke tempat mertua, jadi alat tuh di sekolah semua sekarang.
1: Oh,
2: kerjanya
1: oh,
2: di sekolah. Kalau ngerekod.
1: Okay. Ya gitu Om Dapi, jadi kita bisa bicara-bicara lebih lanjut, silakan.
0: Oke, tadi belum kita kenalin dulu nih, ini adalah Dwi Argi. Kita sambut dulu ya. Jadi kalau boleh tahu berarti Mas Dwi ini panggilannya apa sih? Dwi atau Argi atau?
2: Kalau panggilannya teman-teman bisa manggilnya Aji.
0: Oh Aji, oke.
2: Iya.
0: Mas Aji, berarti kalau yang gue tangkap adalah Mas Aji ini sekolah, apa namanya, guru dari sekolah, bener ya?
2: Iya, saya itu ngajar di SMA 18 Pekanbaru.
0: Oke. Okay.
2: Ya emang sih agak pinggiran nih sekolahnya. Memang.
0: Tapi ngajarnya berarti di bidang?
2: Seni musik memang.
0: Oh, berarti berkesinambungan gitu ya?
2: Iya, masih nyambung.
0: Tapi pertama kali bermusik dulu deh sebelum kita masuk ke pertama kali jadi guru musik gitu ya. Itu pertama kali bermusik berarti udah dari kapan tuh?
2: Oh, kalau bermusik itu sebenarnya udah dari SMP sih Mas.
0: SMP.
2: Ngeband tuh mulai SMP. Kalau gimana ya, lingkungan sih sebenarnya kalau saya.
0: Iya.
2: Waktu dari SD tuh sering ikut orang tua nge-MC di Orkes Melayu.
0: Oh, awalnya dari Orkes Melayu berarti.
2: Iya, orkes. Sampai sekarang pun masih main orkes kalau saya.
0: Oke.
2: Awal-awal kenal dunia musik itu waktu kecil ngikut-ngikut orang tua kan. Jadi kalau orang tua nge-MC saya ikut gitu.
0: Oke, tapi MC-nya berarti MC jadi pembawa acara gitu kan?
2: Iya, jadi pembawa acara dulu, dia mimpin orkes Melayu gitu.
0: Oh, pemimpin orkes Melayu gitu ya?
2: Iya, betul.
0: Wah, ini seru banget sih. Dari SMP berarti bergelut gitu ya di dunia musik, belum terlalu serius berarti kan SMP kan, masih kayak belajar-belajar gitu-gitu ya?
2: SMP yang ngeband ala-ala anak sekolah sih Mas.
0: Oh, udah langsung ngeband gitu ya?
2: Udah ngeband. Yang kenal itu tuh di SD, waktu ngikut-ngikut orang tuh SD lah. Masih kecil-kecil banget memang.
0: Okay.
2: SD. Ya, yang itulah belum paling ngikutin kalau timnya lagi latihan gitu kan. Lihat. Abis itu waktu SMP tuh udah mulai tuh belajar gitar, ngeband.
0: Seru banget. Terus abis itu akhirnya memutuskan buat gue jadi guru musik deh. Itu pas kapan?
2: Itu sebenarnya gimana ya mau ceritanya. Jadi guru nih jalan terakhir sih mas sebenarnya.
0: Karena
2: saya tuh kuliahnya. Iya mas, saya tuh karena kuliahnya kan pendidikan seni gitu. Jurusannya musik. Sebenarnya nggak pengen ngajar sih, pengen berkesenian aja. Tapi karena kondisi kan waktu itu COVID, jadi studio juga nggak jalan, event lagi nggak jalan ya udah. Ya untuk makan makanya gue kalau nggak ngajar nih nggak ada keuangan gitu kan. Uangnya nggak dapet. Mau gimana? Bayar kontrakan, bayar iyalah.
0: Katanya
2: makanya mutusin ngajar. Kondisi sih sebenarnya yang bikin ngajar gitu.
0: Oke, tapi nggak apa-apa kan menjadi dapat pahala ya juga kan.
2: Iya.
0: Tapi sekarang
2: malah
0: gimana?
2: Ilmunya.
0: Kalau ilmunya apa?
2: Sekarang sih ngajar, masih ngajar.
0: Oke.
2: Iya karena ngajar banyak dapat ilmunya sih sebenarnya gitu. Maksudnya kalau misalnya cuman bermusik aja lepas, ya mungkin masih gimana ya? Ya nggak tahu nih dunia yang regenerasinya gitu.
0: Nah iya itu tuh yang aku pengen tanya. Gimana tuh apa namanya murid-murid yang ada di sana? Apakah musik mereka makin minat apa segala macam gitu-gitu sih?
2: Jadi kalau saya mas pertama kali ngajar itu kan di SMA 5 namanya. SMA 5 Pekanbaru. Terus kalau sama RRI sih kami, RRI Pekanbaru kami sering berkegiatan sih.
0: Oh pernah, oke.
2: Sering malah aktif. Jadi dulu ikut kegiatan Bintang Radio, terus ada festival pelajar dulu kalau nggak salah. Kami sempat menang juga Bintang Radio itu anak saya udah. Yang juara tahun lalu itu anak saya mas.
0: Oh wow, wow keren banget
2: yang
0: siapa?
2: Yang juara dua ya.
0: Juara dua tahun lalu.
2: Tahun lalu.
0: Di Pekanbaru apa nasional?
2: Di nasional.
3: Siapa namanya?
2: Sofi Novindri.
0: Oh Sofi Novi, ya Allah, wow. Kita bertemu ya, sosok mentornya berarti ya.
2: Enggak mentor kali sih mas. Kebetulan saya guru dia di sekolah gitu.
0: Wah keren. Oke.
3: Orang di balik layar nih.
0: Orang di balik layar ya benar. Wow oke. Jadi emang anak-anak di sana juga minat sebenarnya bermusik apa segala macam gitu ya.
2: Iya kalau di Pekanbaru sih alhamdulillahnya tuh masih minat sih mas. Masih jalan lah. Sekarang tuh malah saya lihat gigs-gigsnya anak sekolahan, anak SMA tuh gigs remaja tuh udah pada jalan. Di sini tuh ada namanya Garage Teenager tuh, jadi gigs buat anak-anak SMA, remaja-remaja gitu kan main-main musik. Jalan lah, syukurnya.
0: Ininya apa? Biasanya genre-nya di sana apa yang lagi rame?
2: Nah kalau yang sekarang-sekarang nih bukan baru ngeband sih mas, kebanyakan rock lah kebanyakan nih anak-anak sekarang hobinya.
0: Wow.
2: Iya.
0: Seru.
2: Hobi-hobi rock-rockan sekarang mereka.
0: Terus Mas Dwi juga kalau nggak salah juga aktif di apa namanya musikal, terus habis itu juga di organisasi gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol sih tentang itu ya. Aku pengen highlight itu apa tadi, Organic Ensemble Music ya. Yeah.
2: Oh iya itu grup kami mas, kemarin baru dari Jakarta juga siaran di Pro 4 kemarin.
0: Oh wow, oke. Nanti kita bakal bahas selengkapnya teman Pro 2. Ini juga udah ada beberapa yang nanya sama gue juga di WhatsApp 0811-801-05. Tapi kalau mau ada yang nambahin boleh banget. Abis ini langsung kita bakal ngobrol-ngobrol selanjutnya gitu ya. Kalau gitu jangan malu-malu dulu teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi pastinya di Music Planner, cuma di Pro 2 FM.

0: Masih di Musicpreneur di pagi hari ini dan pastinya sudah bersama Rio dan juga Dwi Argi.
1: Halo.
0: Kita lanjut obrolannya ya. Tadi off mic ya. Juga pada ngobrolin tentang teknis audio. Lumayan tidak mengerti saya, yang tahu cuma Ableton doang. Tapi emang seru banget sih, emang dengerin apa musisi gitu ya. Tapi mungkin gue pengen ke pengalaman Mas Dwi Argi gitu ya, pas di teater tuh sebenarnya sebagai apa berarti? Sebagai komposer gitu-gitu ya?
2: Oh iya, sebagai penata musik, komposer, karena setahun belakangan ya, dari tahun lalu itu kami pertunjukannya sering bentuknya musikal, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Bentuknya musikal, jadi saya tuh ada kayak sanggar ya sebenarnya, tapi di sekolah sebenarnya, di sekolah saya lama, di SMA 5. Itu Senja 5 nama sanggarnya. Jadi, mereka tuh udah beberapa tahun ini konsepnya musikal terus gitu. Konsepnya musikal. Jadi karena saya dulu guru di sana, terus udah nyaman gitu kan sama sutradaranya. Sutradaranya juga guru juga di situ.
0: Jadi sekalian.
2: Jadi karena udah nyaman nih, udah kayak keluarga aja, ya udah. Jadi keterusan sampai bikin pentas tunggal beberapa kali. Terus ini mau pentas juga lagi bulan akhir bulan 7 ini.
0: Kalau yang aku tahu berarti ngebedain bikin musik buat yang kita dengerin sehari-hari gitu ya sama scoring itu kan jauh beda ya. Kalau teknis yang berbeda tuh sebenarnya apa? Apakah kita harus tahu dulu skripnya apa segala macam gitu-gitu?
2: Maksudnya kalau musikal sih banyaknya kan lagu-lagu ya, Mas. Kebanyakannya lagu-lagu ya, kayak gimana ya, kalau mau ini referensinya Disney gitu kan.
0: Iya, paham.
2: Jadi tahu kalau Jakarta tuh yang terkenal Koma ya, Teater Koma.
0: Iya. Jadi ngikutin reference-referensenya aja gitu ya.
2: Iya, paling musik latar lah yang membedakan paling kan.
0: Iya.
2: Ada musik-musik latar yang enggak diiringi kan, instrumental.
0: Oke. Okay.
2: Yang enggak ada lagunya gitu, emang instrumental doang, musik doang paling. Itu aja sih bedanya.
1: Tapi terus tetap, kedaerahan riaunya tetap ditonjolin kan, lagu Melayunya mungkin atau alat musiknya.
2: Sebenarnya secara enggak langsung sih, Mas. Karena aku pemain akordion kan, jadi kadang tuh ada di lagu-lagu ini aku pengennya pakai akordion. Kadang tuh lucunya tuh udah berusaha mau main-main beda gitu kan, tapi pas tetap didengar jadinya ada Melayu-Melayunya ya, kata
0: kawan-kawan. Itu udah ciri khas berarti.
2: Identitas
1: sudah. Daerah Melayu.
0: Identitas.
2: Iya, Thomas.
0: Tapi kalau ngomongin soal budaya, emang Mas Dwi Argi kan ikut di kelompok musik ya, yang tadi ya udah gue sebutin, Organic Ensemble Music.
2: Sekarang ada dua sih kelompok musik, walaupun manusianya itu aja, cuman.
0: Oh gitu. Kenapa beda?
2: Iya, beda segmen sih. Beda segmen sih, Mas. Kalau di organik itu kan kami tim memang banyak penyanyinya gitu. Ada beberapa penyanyi, ada sekarang tuh udah berapa ya? 4 apa 3 gitu.
0: Banyak juga ya. Oke.
2: Okay. Oh iya, penyanyinya terus fokusnya kan ke pelestarian. Jadi kayak nge-cover lagu-lagu yang udah tua, yang jarang orang dengar gitu kan. Jadi kami cover ulang, kami remake, bikin buat yang lebih ramah didengar gitu.
0: Tidak
2: dominan tradisi gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Lebih ke inovatif sih sebenarnya gitu.
0: Kalau tadi nah, yang satu lagi namanya?
2: Dekes namanya.
0: Oh, Dekes. Oke. Okay.
2: Dekes itu kami ngiringi satu orang penyanyi doang. Jadi kayak itu grup tetap home band-nya dia lah gitu.
0: Iya.
2: Jadi ada salah satu penyanyi, content creator juga di Pekanbaru. Al-Hafiz namanya, jadi setiap dia manggung itu pasti featuring-nya sama kami gitu.
0: Okay.
2: Kayak konsep apa ya, konsep Dewa kan gitu tuh.
0: Iya.
2: Jadi Dewa featuring ini gitu kan, featuring Ari Lasso atau Once.
0: Padahal sebenarnya gitu kan. Se-circle juga ya.
2: Sesirkan. Paling ada 1-2 orang yang berbeda paling di dalam timnya gitu. Tapi yang lainnya ya udah. Kawan-kawan, abang-abangan juga, adik-adik.
0: Oke. Tapi biasanya paling sering berarti manggungnya di acara apa tuh?
2: Ini beda-beda nih, Mas. Kalau segmennya Dekes itu biasanya event pariwisata atau corporate yang ngundang lebih bebas sih, karena kan ngeband ya kalau yang Dekes.
0: Iya. Yeah.
3: Agak ngeband.
2: Nah kalau ini, kalau yang organik. Sama organik itu wedding. Kemarin terakhir wedding di Jakarta kan.
0: Seru.
2: Wedding.
0: Tapi kalau yang aku baca nih, berarti juga ada di dalam show-show budaya juga.
2: Itu sih kebanyakan Dekes sih. Kalau organik ini kami fokus, bukan fokus sih, kebanyakannya ngonten sih mas.
0: Oke.
2: Sementara ini fokusnya ngonten, di DSP juga, fokus ngerjain-ngerjain di DSP kan.
0: Wih seru.
2: Gak jarang off air sih gitu.
0: Oke.
2: Jarang off air.
0: Jadi lebih ketampil, bikin konten, terus habis itu juga.
2: Iya, betul.
0: Yang ngerjain DSP. Berarti sekarang kalau sama The Cast udah ada berapa lagu berarti total?
2: Kalau sama The Cast tuh sama Al-Hafiz lah. Dia kan kami penyanyinya itu Al-Hafiz tuh udah 11 kalau enggak salah.
0: Udah 11
2: udah ya. Udah album sih ya, udah rencanain mau rilis album kan rencananya.
0: Wow, oke. Okay. Rilisan terakhir berarti di dalam satu album itu.
2: Belum rilis album masih.
0: Oh belum, masih single-single aja.
2: Ngerancang-rancang iya.
0: Eh seru.
2: Masih ngerancang-rancang sih sebenarnya.
0: Wow, 11 lagu padahal ini juga baru 2025 ya. Baru setahun.
2: 2024 akhir sih sebenarnya.
0: Kok bisa tiba-tiba banyak banget lagunya?
2: Iya, itu penyanyinya sih emang kencang dia. Karena konten kreator sih mas, jadi dia produktif memang kan.
0: Oh.
2: Jadi dia bikin lagu, itu kalau dihitung sama yang gak rilis, banyak sih sebenarnya.
0: 30 sama yang gak dirilis. 30. Gitu.
2: Enggak. Enggak segitunya.
0: Wah, seru banget enggak. Sih. Tapi ini ada yang nanya sebenarnya di WhatsApp. Bentar, gue cek dulu. Yeah. Ini ada Hadi, dia nanya, kalau misalkan ngajarin apa namanya anak murid yang sebenarnya kurang minat ke ranah musik atau seni, itu gimana sih sebenarnya untuk memperkenalkannya?
2: Kalau saya sih mas, biasanya pendekatannya ke sehari-hari aja gitu.
0: Mm-hmm.
2: Palingan kalau saya tuh nanya, kamu dengerin lagu apa biasanya setiap hari? Harian ya, biasanya gitu sih nyentuhnya dari yang paling dekat gitu kan.
0: Misalkan dia suka Korea gitu.
2: Kalau dia suka Korea, waduh saya kurang ini juga gitu, kurang update sama Korea. Saya bilang ada yang lain nggak gitu,
0: okay.
2: Gak referensi lain. Tapi ya udah paling ada lah tahu beberapa misalnya lagu Korea nanti saya bahas gitu. Saya bahas kalau ya paling standar Blackpink.
0: Yeah, Blackpink.
2: Saya tahu Blackpink, saya tahu EXO, saya bilang gitu kan. Oh iya pak, nanti dia cerita gitu, ngobrol-ngobrol ya, akhirnya kebuka. Sebenarnya kan nggak susah sih kalau musik gitu, kalau musik. Kalau seni lain nggak tahu ya. Kalau musik tuh saya rasa sehari-hari orang denger musik kan gitu.
0: Iya sih.
2: Ya, nonton TV aja ya dengerin musik. Handphone bunyi juga mereka udah ada ringtone. Ringtone-nya udah
0: pilih lagu musik lain, ya. Iya kan? Juga sih.
2: Iya. Makanya lebih mudah sih pendekatannya.
0: Oke.
2: Okay. Itu.
0: Nah gitu ya teman bro dua ya, ternyata di balik apa namanya passionnya menjadi seorang musisi emang Mas Dwi Argi juga explore ya di dunia musik apa segala macam, terus habis itu juga di dunia teater, terus juga pastinya bisa menjadi guru yang menyenangkan gitu untuk murid-murid. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh Mas Dwi. Nanti mungkin bisa promo-promo setelah yang satu ini buat teman pro 2 yang masih pengen boleh, nanya-nanya boleh. Kayak Hadi tadi udah dijawab juga pertanyaan Hadi, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, masih di Sosim FM Pro 2 Jakarta dan masih jadi RRI Net gitu ya, ngobrolin soal musik nih di Music Brother Tomo Pro 2, dan pastinya masih bersama Rio Dada Bumi dan juga Dwi Argi. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Tadi kita udah ngupas tuntas gitu ya. Dari perjalanannya, terus habis itu juga dari guru, pengalamannya apa aja. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada yang mau disampaikan gitu ya buat generasi muda nih Mas Dwi Argi, kira-kira ada yang mau disampaikan enggak?
2: Gimana ya? Apa dulu nih ya? Apa dulu konteksnya?
0: Bebas. Sebagai musisi dan juga sebagai guru musik apa segala macam.
1: Yang harus dilakukan sama generasi muda sekarang,
0: apalagi sekarang bikin musik tuh udah lebih mudah gitu ya daripada zaman dulu yang harus pakai kaset lah apa segala macam gitu-gitu.
2: Lebih ke ini sih Mas, jangan malu ngulik-ngulik lagu-lagu di daerah sendiri gitu, karena dengan identitas kita sebenarnya bisa bawa kita lebih jauh sih sebenarnya gitu.
0: Benar sih.
2: Karena kalau kita kenal daerah kita, kita tahu potensinya, apalagi bidang musik khususnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Malah sekarang yang sering ke luar negeri itu kan musik daerah gitu kan.
0: Iya benar.
2: Iya, kalau pengen, ya kalau saya sih bisa manggung jauh-jauh tuh karena belajar musik daerah gitu.
0: Iya. Jadi jangan selalu ke barat-baratan, tapi kita juga harus sama lagu sendiri gitu ya.
2: Tahu identitas sendiri ya, lebih ke situ sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena zaman sekarang TikTok kencang kali kan.
0: Iya, benar-benar. Makanya sekarang sudah, mungkin kita udah punya taste baru nih, taste diri kita sendiri, hipdut ya kan.
2: Hipdut tuh
0: udah
2: mana fenomena.
0: Itu udah embrace benar-benar culture kita pelan-pelan tuh ya kan, dangdut.
2: Iya, betul.
0: Oke. Tapi kalau dari Mas Rio nih, kira-kira apa yang mau disampaikan atau ada kerjasama apa nih bareng sama Dwi Argi yang mungkin bisa dikasih tahu gitu?
1: Iya, kalau dari POV-nya Dada Bumi, kenapa kita juga bawa Naksum dari daerah-daerah, supaya teman-teman musik planner juga bisa tahu bahwa bekerja di dunia musik industri ini nggak harus di Jakarta. Itu loh sebenarnya poinnya. Jadi nggak harus gua harus pindah ke Jakarta dulu lalu kita berkarya. Ya itu boleh-boleh aja kalau memang stand line. Tapi kalau enggak, ini salah satunya ada Mas Dwi yang di Riau gitu, di Pekanbaru, di Kampar, tetap berkreativitas kok tuh. Tetap ada sesuatu yang bisa tetap kreatif tiap hari gitu. Biar dia ngajar, ya bikin musik teater, bikin ini, bikin itu. Artinya apa? Kan gak harus di kota. Sebenarnya kalau ditanya hatinya Mas Dwi ini, lu mau gak di Jakarta? Udah pasti dia bilang pengennya sih di Jakarta. Tapi kan mungkin karena waktu, kondisi, keluarga, dan lain-lain kan gitu. Ya gak memungkinkan untuk Jakarta. Terus daripada stuck, apalagi punya keilmuan. Ya kan beliau ini kan ada ilmunya, pemusik benar-benar yang belajar gitu. Nah kenapa gak dicoba di daerah sana dan ke daerahannya diangkat. Sehingga itu benar banget. Mas Dwi dan aku itu bisa melihat negara orang, bisa melihat culture orang di belahan dunia lain, itu karena musik,
0: yep.
1: Bukan karena bisnis.

0: gitu. Dan kita tidak membayar tiket, dibayarin akomodasinya, terus kita bisa menghibur orang di sana. Lalu di sana bisa surprise apa, orang tuh bisa tepuk tangan karya kita yang belum tentu karya kita di Indonesia, orang Indonesia tepuk tangan karya kita. Apresiasinya. Nah, itu maksudnya. Salah satunya Mas Dwi yang di daerah dan kedaerahan tapi tetap semangat untuk berkarya gitu.
1: Wow, jadi itu ya teman berdua. Jadi kalau misalkan digabung nih, jangan takut untuk berkarya dan pokoknya dimanapun kalian berada, di situ kalian bisa berkarya dan bikin craftingnya sendiri gitu ya. Oke deh.
2: Betul.
1: Anyway, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, udah minta waktunya juga Kak Dwi Argi. Thank you banget juga Mas Rio. Ada closing statement mungkin dari Mas Rio?
0: Thank you, Om Davi.
1: Atau cukup? Ada mau closing statement Mas Rio? Closing statement?
0: Mas Dwi, ada closing statement?
1: Ada, kira-kira.
2: Aku mau promo lagu dong, boleh nggak ya?
1: Boleh dong, boleh banget.
0: Boleh.
1: Lagunya
0: boleh,
1: bisa didengarin di mana nih?
2: Laguku udah rilis di semua DSP.
1: Yes.
2: Boleh didengar, ya ketik aja Dwi Argi. Itu udah 3 single sih, udah ngeluarin 3 single.
1: Ini project sendiri, Mas?
2: Wah, project sendiri, project solo.
1: Oke.
2: Iya.
1: Ini tentang apa nih, Mas? Kalau bisa di recap dikit.
2: Iya, tentang perjalanan saya sih sebenarnya.
1: Oke.
2: Tentang perjalanan, ya lagu-lagu sih Mas sebenarnya. Lagu-lagu, iya, bukan instrumental lagu sih.
1: Nice.
2: Lagu
1: nice.
2: Boleh mau didengar di semua DSP. Itu judulnya ada Larut, ada Bunga Taman Hati, ada Hari Yang Baru.
1: Oke. Jadi pokoknya bisa dicari di digital streaming platform Dwi Argi. Dengerin aja semua lagunya, itu dia ciri khasnya Mas Dwi. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga buat teman berdua yang udah ikutan kita ngobrol-ngobrol 1 jam kebelakangan ini. Dan pastinya juga thank you buat kalian semua yang seru-seru banget di pagi hari ini, Music Planner. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Di minggu depan pasti gak kalah seru lagi narsum-narsum yang akan datang. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu. Dan pastinya Dwi Argi dan Rio, kita cabut dulu ya.
0: Oke.
1: Sampai ketemu lagi.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro

0: lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Di mana?
0: Yuk, ku anterin.

Ya, Tomorrow 2 itu dia lagu dari Ivy ya, Tomorrow 2 ya, dengan lagunya yaitu Baddy Tomorrow 2. Waduh, baddy banget teman-teman ya. Dan tentunya masih di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Masih bersama Om Pro 2 di santai siang kalian nih. Di pukul 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga kalian semua lancar terus ya teman-teman ya. Aktivitasnya dan juga mengingat ini tuh lumayan terang, tapi dalam artian masih banyak awan yang menutupi langit fak-fak ya di Sabtu siang ini tahun Pro 2. Dibilang mendung enggak sih teman-teman ya, lebih ke berawan aja, cloudy, tapi ya tetap harus siap-siap ya teman Pro 2 dengan jas hujan dan juga payung kalian. Anyway, teman Pro 2 di pukul 12 ini seperti biasa kita bakal membahas tentang UMKM dan juga kuliner ya teman-teman ya. Dan kira-kira kalian semua ada requestan kan nih, kira-kira informasi apa yang mau kita bahas, obrolan apa yang kita harus bahas teman-teman? Apakah soal kuliner viral, kuliner yang menggugah selera banget, atau kuliner yang lagi rame di fak-fak teman-teman? Terserah teman Bro 2 kalian mau request apa ya. Kalau mau request soal lagu favorit kalian juga boleh banget nih teman-teman ya. Dan bisa menghubungi Maul tentunya di 0811-4894-990. Dan Tom Pro 2 sambil Maul mencari obrolan yang seru ya, dan juga menunggu topik yang mungkin kalian mau request, Tom Pro 2 akan temani oleh beberapa lagu terlebih dahulu nih. Kayaknya cocok banget untuk membuka pagi hari gak tuh, membuka siang kalian di hari ini Tom Pro 2 dengan lagu dari Somber nih teman-teman. Dengan lagunya yaitu Back to Friends. Tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Novel Perahu Kertas ini mengisahkan tentang arti cinta dan persahabatan. Dari novel ini kita juga belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita dan impian. Dari kisah ini, kita bisa belajar dari seorang gadis yang bernama Kugi. Gadis ini mempunyai bawaan yang ceria dan periang. Kugi sendiri sangat menyukai dongeng. Karena kebiasaan ini yang akhirnya membuat Kugi menuliskan segala perasaannya pada sebuah kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai dan dengan harapan bahwa Dewa Neptunus membacanya. Kugi juga mempunyai dua orang sahabat, dan dari kedua sahabatnya Kugi bertemu dan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Kenan. Dari perkenalan itulah keduanya saling menyukai, namun mereka memilih untuk tidak mengungkapkan perasaan mereka. Setelah menamatkan pendidikannya, Kugi pun memilih untuk meninggalkan Bandung dan bekerja di Jakarta dan menjadi seorang penulis. Begitu juga dengan Kenan, untuk membuat impiannya menjadi nyata, dia pun memilih untuk pergi ke Bali dan bertemu dengan sahabat ibunya. Kita harus menjadi sesuatu yang bukan diri kita, untuk akhirnya menjadi sesuatu yang merupakan diri kita sendiri. Terkadang, tidak semua mimpi bisa kita raih begitu saja. Banyak pengorbanan yang harus dilakukan, dan salah satunya adalah menjadi salah satu yang bukan diri kita inginkan. Dari novel ini kita juga bisa belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita, impian, dan cinta. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: menahan sakit.
1: Tau, kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
2: Oh, iya tahu. Ji,
3: Vi, kau tak ikutan ejek dia kah?
4: Tidak, tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
3: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
6: Rin, duluan ya.
7: Mau apel nih.
8: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
6: Hah? Apa lagi?
8: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
6: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
8: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
9: Halo Pro 2, masih di 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Masih bersama Ultom Pro 2 dan kita masuk di topik obrolan kita yang pertama ya teman-teman ya. Teman Pro 2 masih suka nonton Upin Ipin gak sih teman-teman? Kayaknya kalau misalnya Gen Z itu kayaknya pasti akrab dengan Upin Ipin ya. Karena sudah menemani kita dari masa kecil Teman Pro 2. Dan ngomong-ngomong soal Upin Ipin, kalian tahu kan ya, kalau misalnya Upin Ipin tuh suka banget sama ayam goreng. Nah ini topik obrolan kita ya teman-teman ya. Topik kuliner kita di pukul 12:35 soal ayam goreng. Waduh, jadi lapar juga Maul teman-teman ya. Ternyata ada 10 ayam goreng terbaik di dunia loh teman-teman. Wah, ternyata ada tingkatan dan listnya juga ya Kamal. Iya, jadi ada urutannya nih. Dan juga ternyata ada jagoan dari Indonesia juga. Wow, kok bisa Kamal? Iya, situs kuliner Taste Atlas kembali merilis daftar 10 ayam goreng terbaik di dunia. Daftar tersebut diisi oleh hidangan dari berbagai negara, termasuk Indonesia yang berhasil masuk dalam jajaran ayam goreng terbaik di Indonesia ya, teman Pro 2, di dunia. Di mana posisi pertama ditempati oleh Chikin dari Korea Selatan atau ayam goreng khas Korea Selatan ya. Hidangan ini tuh terkenal dengan kulit yang sangat renyah serta pilihan saus yang beragam mulai dari manis, pedas hingga gurih. Aduh, enak banget. Dan popularitasnya itu terus meningkat ya dan menjadi salah satu ikon kuliner Korea yang digemari di berbagai negara. Selanjutnya posisi kedua ada karage dari Jepang teman-teman. Karage merupakan ayam goreng khas Jepang yang dibuat dengan cara merendam daging ayam dalam campuran kecap asin, jahe, dan bawang putih sebelum dibalut tepung dan juga digoreng. Wow, ini jadi ada rasa rempah-rempahnya ya. Meskipun renyah dan juicy gitu, tapi ketika dipotong, rasa rempah-rempahnya enak banget teman-teman ya. Dan ternyata Indonesia menempati posisi ketiga Tom Pro 2 dengan ayam goreng khas Indonesia yang berhasil menempati posisi ketiga berkat kekayaan bumbu rempah yang digunakan nih. Perpaduan kunyit, lengkuas, serai, bawang, dan rempah-rempah lainnya ya, menghasilkan cita rasa yang gurih dan juga khas Taman Pro 2. Disusul dengan Chicken 65 dari India di posisi keempat yang ada cita rasa pedas serta warna merahnya yang khas. Waduh, ayam warna merah teman-teman ya. Potongan ayam dimarinasi menggunakan berbagai rempah juga nih Taman Pro 2 sebelum digoreng hingga renyah nih teman-teman. Lalu disusun dengan posisi kelima. Wah, ternyata posisi kelima ditempati oleh Amerika Serikat. Siapa sangka ya teman-teman ya. Ternyata US menempati posisi kelima. Biasanya kan posisi-posisi teratas tuh ya. Dan ternyata posisi kelima ditempati oleh fried chicken dari Amerika Serikat nih teman-teman. Dimana seperti yang kita tahu ya, ayam goreng khas Amerika dikenal dengan balutan tepung berbumbu yang menghasilkan teksturnya di bagian luar namun tetap lembut di bagian dalam. Nah, kita udah masuk posisi kelima nih. Posisi keenam dan juga hingga sepuluhnya seperti apa Kama Always? Sabar, kita break dulu dengan beberapa lagu terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi kalau kalian masih penasaran, tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan ini dia lagu dari Bagas dan Ran, yaitu Beautiful Thing.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

0: bencana, khususnya bencana alam.
1: Halo Om Brodo, masih 89 FM, Brodo Fafak masih bersama Maul Om Brodo di pukul 12:55. Seperti yang Maul bilang, kita baru masuk di posisi kelima nih Om Brodo ya. Di lima teratas mengenai 10 ayam goreng terbaik di dunia dan juga Indonesia sudah menempati posisi ketiga. Kira-kira posisi ke-6 hingga 10-nya disusul dengan siapa nih? Kalau tadi posisi kelima posisi ketiga ya Indonesia ya teman-teman ya. Di posisi kelima tadi ada Amerika Serikat dengan ayam gorengnya itu fried chicken. Lalu posisi ke-6 diikuti dengan Cina nih teman-teman bro dua, dengan ayam goreng yang berjudul Zaziji atau ayam goreng renyah khas Cina yang memiliki potongan ayam berbumbu yang digoreng hingga garing. Hidangan itu sering dijual sebagai makanan kaki lima ya, dan disukai karena teksturnya yang renyah. Aduh, jadi lapar teman-teman. Disusul di posisi ke-7 ada dari Taiwan dengan lagu gak tuh, dengan ayamnya yaitu popcorn chicken. Wow, ini baru banget teman-teman ya. Popcorn chicken merupakan ayam goreng berukuran kecil yang dibumbui dengan rempah khas Taiwan. Teksturnya renyah dan juga biasanya disajikan sebagai cemilan nih dengan taburan bumbu yang gurih. Aduh, enak banget. Posisi ke-8 ada chicken kiev dari Ukraina. Merupakan daging ayam yang diisi oleh mentega berbumbu. Wow. Kemudian dibalut tepung roti dan digoreng hingga keemasan. Ini kayaknya enak banget gak sih? Dari deskripsinya aja kayak, wah ini kayaknya enak parah coy. Ada mentega di dalamnya yang akan meleleh sehingga memberikan sensasi rasa yang khas. Waduh. Lalu, wah ternyata ada lagi dari Indonesia teman-teman. Indonesia ngirim 2 ya. Di posisi ketiga ada ayam goreng khas Indonesia. Di posisi ke-9 tahun Pro 2 ada juga ayam penyet khas Indonesia. Waduh. Selain ayam goreng, Indonesia juga diwakili oleh ayam penyet. Hidangan ini terkenal tahun Pro 2 karena ayam gorengnya yang dipenyet ya bersama sambal sehingga bumbu lebih meresap dan menghasilkan cita rasa pedas yang menggugah selera. Dan yang terakhir di posisi ke-10 ada dari Cina dengan makanan atau kulinernya itu orange chicken. Posisi ke-10 ditempati oleh orange chicken, hidangan ayam goreng yang dipadukan dengan saus jeruk bercita rasa manis dan sedikit asam. Dimana kombinasi rasa tersebut membuat menu ini populer ya di berbagai negara. Nah, kita udah masuk di 10. Waduh, kalau biasanya kan top 20 lagu, ini top 10 ayam goreng terbaik di dunia. Daftar tersebut tentunya dari Tes Atlas ya, menunjukkan bahwa ayam goreng itu memiliki banyak variasi dengan cita rasa khas dari berbagai belahan dunia. Dimana kehadiran 2 hidangan asal Indonesia dalam daftar tersebut tuh menjadi bukti ya bahwa kuliner kita tuh gak kalah saing tuh dengan kuliner-kuliner lainnya di kancah internasional. Keren banget ada di posisi ketiga dengan ayam goreng khas Indonesia, dan di posisi ke-9 dengan ayam penyet teman Pro 2. Dan itu dia informasi mengenai 10 ayam goreng terbaik di dunia dan juga jagoan dari Indonesia teman-teman, yang tentunya mau kutip dari laman website rri.co.id. Teman Pro 2 ingin membaca informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi rri.co.id ataupun mendownload RRI News ya di App Store dan juga di Play Store kalian. Nomor 2 sambil berkendara, sambil beraktivitas, kita lanjut dengan lagu selanjutnya, lagu dari Cardi B yaitu Hot Shit Fate Kanye West.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.
2: Pilihan lagu terbaik minggu ini.

0: ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

meter. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: tentang investasi ramah lingkungan. Sekarang lagi naik daun loh.
1: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
0: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
1: Jadi, apa aja nih contohnya?
0: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
1: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
0: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
1: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yo, what's up, Pro 2 masih 89 FM, Pro 2 Fafak masih bersama All Tom Pro 2 di pukul 14 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur. Dan Tom Pro 2 di pukul 2 siang ini, teman-teman, gimana kabarnya ya? Semoga aktivitas kalian semua lancar terus tentunya, Tom Pro 2 ya. Dan mengingat ini tambah siang, tambah cerah juga, Tom Pro 2 yang tadinya berawan kayaknya udah mulai memudar nih awannya ya. Di studio sih kelihatan kayak gitu ya, tapi gak tahu nih Tom Pro 2 kayak gimana, teman-teman. Dan semoga aja di Sabtu siang ini, Tom Pro 2, aktivitas kalian semua dari pagi hingga menjelang sore ini, teman-teman ya. Karena ini udah mau jam 2, jam 2 mau menjelang jam 3, udah mau masuk sore, Tom Pro 2. Semoga lancar terus dan juga semoga aja sebentar ya, waktu senja sudah tiba, kita semua sudah bisa melihat seberapa indahnya senja fak-fak ya, tanpa ada awan-awan yang menutupi lagi. Waduh. Dan juga Tom Pro 2 di pukul 2 ini kita bakal ngebahas seputar entertainment ya, teman-teman ya. Seputar entertainment, jadi kita bakal ngebahas sesuatu yang seru nih untuk dibahas, Tom Pro 2. Di mana kita kayaknya banyak banget sih yang bakal kita bahas, teman-teman ya. Bakal seru-seru juga nih, teman-teman. Oh, ini deh. Kita mulai dari yang pertama nih, Tom Pro 2 ya. Kalian semua tahu Hearts to Hearts kan, teman-teman ya. Apalagi para pemuda-pemudi nih, generasi muda Gen Z, Gen Alpha juga kayaknya pada tahu deh. Hearts to Hearts, Tom Pro 2. Di mana ia akan hadir dengan konsep musim panas nih, teman-teman. Hearts to Hearts bakal rilis mini album yang berjudul Lemon Tang. Waduh, ini soal apa nih? Nah, seperti yang kita tahu, girl group yaitu Hearts to Hearts resmi merilis mini album mereka yang bertajuk Lemon Tang pada 22 Juni kemarin, teman-teman. Dan album tersebut menjadi comeback terbaru ya dari grup ini setelah sukses dengan single yaitu Rude yang dirilis di awal tahun. Mini album Lemon Tang ini hadir dengan 6 lagu dengan lagu utama yang sama, di mana lagu-lagu dalam album tersebut yakni Lemon Tang, 15 Love, Baby Steps, Heart Emoji, Secret Recipe, dan Rude. Tanda seru, waduh. Album ini mengusung konsep musim panas yang cerah dan juga energik nih, teman-teman. Dengan memadukan nuansa segar khas remaja ya, pantas aja generasi muda, apalagi remaja-remaja tuh kayaknya relate dan suka banget dengan lagu-lagu dari Hearts to Hearts ya. Dari sisi musikal, album ini hadir dengan warna pop yang ceria dengan sentuhan dance pop era 2010-an. Nah, meskipun aduh kok lama lah, kok stylenya udah 2010-an, udah lama kok masih banyak yang suka ya. Iya dong. Siapa sih yang enggak suka Hearts to Hearts sama Pro 2 melalui album ini? Girl group tersebut tuh lebih ke apa ya, menampilkan vibe 2010 tapi dengan suasana musik yang ceria tentunya. Jadi enggak bakal bosan, teman-teman ya. Dan juga ini kan girl groupnya tuh identik dengan semangat anak muda nih, teman-teman. Jadi kalau misalnya mendengarkan album Lemon Tang, bisa didengarkan di platform musik digital, itu bakal bikin kita tuh jadi lebih semangat. Jadi rasanya tuh udah bisa muda lagi gitu ya, teman-teman ya. Mungkin teman Pro 2 ada yang mendengarkan di usia 30, rasanya kayak udah dari usia 30 ngerasa kayak anak-anak SMA lagi. Waduh, kemudahan ya Tom Pro 2 itu mah ya. Tapi emang ya, kayaknya kalau misalnya dulu tuh rasanya kita pengen cepat dewasa, tapi ketika udah dewasa rasanya pengen kembali lagi di muda kita ya. Waduh. Dan itu ya Tom Pro 2 ya, informasi kita mengenai Hearts to Hearts nih, Tom Pro 2, yang hadir dengan konsep musim panasnya, teman-teman. Dan itu dia Hearts to Hearts dengan rilis mini albumnya yaitu Lemon Tang dengan konsep musim panas yang tentunya mau kutip dari laman website rri.co.id. Teman Pro 2 ingin membaca lebih lanjut, silakan mengunjungi rri.co.id ya, Teman Pro 2 ya. Dan itu dia. Dan nanti kita masuk lagi ke obrolan selanjutnya setelah beberapa lagu berikut. Ada lagu selanjutnya, lagu dari Olivia Rodrigo nih, Teman Pro 2, dengan lagunya itu Traitor. Tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: fell in love with you.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, mengunci hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Kamu tahu Fikri kan?
1: Mm-hmm.
0: Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: pilihan lagu terbaik.

0: Dua Pak-Pak, teman terbaik kamu. Kita Indonesia. Indonesia. Teman Pro 2, buku rahasia cinta ilahi karya Ahelwa. Karya spiritual yang mendalam membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya, cinta ilahi, sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Teman Pro 2, Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita dalam memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan, dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Teman Pro 2, buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia, dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasikan dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
1: Esensi buku Pro 2 Pak-Pak, teman terbaik kamu. Kita Indonesia.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak,
3: teman terbaik kamu.
2: Follow Facebook, Instagram @rr.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yo, what's up, Tom Pro 2? Masih Labang 9 FM Pro 2 Fafak, masih bersama Maul Tom Pro 2. Dan di pukul berapa nih teman-teman ya? Sekarang udah masuk di pukul 14 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Wah, tidak terasa ya Tom Pro 2 ya. Maul sudah menemani kamu semua di edisi santai siangnya Tom Pro 2 ya, di Sabtu siang kalian di tanggal 27 Juni 2026 ini dari jam 10 dari Pro 2 Hitlist. Terus kita mempersamain di pukul 11 tadi ada Musikpreneur Tom Pro 2 ya. Musikpreneur Tom Pro 2 ya. Dan juga di pukul 12 tadi kita udah ngebahas kuliner, dan di pukul 1 dan juga 2 kita udah ngebahas sports dan juga entertainment Tom Pro 2. Waduh. Dan tidak terasa sudah mau jam 3 sore waktu Indonesia Timur nih teman-teman ya. Di 10 menit terakhir ini Maul harus pamit undur diri sayangnya Tom Pro 2. Aduh, sedih ya. Namun jangan khawatir tentunya teman-teman, kalau misalnya sesudah Maul ini akan ada Sukli yang akan menemani kamu semua dari jam 3 ya. Dari jam 3 sore hingga nanti menjelang jam 8 malam di Sabtu sore ceria kalian semua Tom Pro 2. Jadi tetap semangat tentunya dan juga selamat beraktivitas, semoga lancar terus ya sampai nanti malming malam Minggu. Waduh, seru banget teman-teman ya. Dan Tom Pro 2 Maul tutup dengan satu lagu nih yang akan menutup sesi Maul menemani ruang dengar kalian semua. Ada lagu dari Morgan Wallen dengan lagunya Still Going Down Tom Pro 2. Nah, tetap stay tune di 89 FM Pro, tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Aduh, kayaknya mau belum apa ya? Belum pengen pamit nih, makanya belibet Tom Pro 2. Bye bye, see you next time.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencetak sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: dengan perguruan tinggi akan terus diperkuat melalui pemanfaatan berbagai inovasi yang telah dihasilkan kampus. Amran juga menjelaskan beberapa kerjasama Kementan dengan beberapa kampus, khususnya di sektor pertanian. Ia juga menjelaskan berbagai inovasi tersebut dinilai mampu mendorong lompatan produktivitas sektor pertanian. Salah satunya melalui pengembangan varietas unggul yang menghasilkan...
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, halo teman Pro 2. Sukli balik lagi di frekuensi teman Pro 2, tentunya di edisi sore ceria. Oke teman-teman ya, kalau tadi teman-teman udah temenin bareng Kamal di edisi santai siang ya teman-teman, kali ini Sukli bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 di edisi sore ceria mulai dari pukul 15.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Timur tentunya. Dan seperti biasa bareng Sukli kita bakal sisihkan dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih teman Pro 2. So buat teman-teman yang mau gabung di keseruan bareng Sukli di sore hari yang cerah ini teman Pro 2, teman-teman boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM. Tapi bentar, sebagai pembuka edisi nih teman-teman ya, Sukli punya 3 lagu pertama untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di sore hari ini. So buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: dua fak-fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Teman Pro 2, buku rahasia cinta ilahi karya Ahelwa. Karya spiritual yang mendalam membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya, cinta ilahi, sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Teman Pro 2, Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita dalam memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Teman Pro 2, buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasikan dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
0: Esensi buku dua fak-fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Sore ceria, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dan Umroh maupun kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh di daerah masing-masing terkait tahapan penyelenggaraan ibadah haji di tahun berikutnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Paktesa melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi sore ceria nih teman-teman. And by the way tentunya kita bakal asik-asikan dulu ya untuk sejam pertama dengan musik-musik pilihan yang Sukli sajikan buat teman-teman semuanya. So buat teman-teman pokoknya untuk keseruan sore hari ini jangan kemana-mana ya, Sukli temenin dengan beberapa lagu dan juga keseruan-keseruan lainnya nanti. Jangan kemana-mana, Pro 2 tetap stay tune terus di 89 FM.

0: apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: pilihan lagu terbaik.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
3: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
4: Habis, buang sini aja deh.
5: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
6: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
5: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
6: Hah, kalian?
5: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit.
7: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
8: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
7: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
8: Kamu juga.
7: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
5: Ayo dah.
9: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Pro Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: lihat nggak harga sayur di pasar? Kenaikannya gila banget. Gimana sih?
1: Iya, Zul. Itu inflasi loh. Nah, harga pangan naik karena banyak faktor, kayak cuaca sama permintaan yang melonjak tentunya.
0: Jadi, uang kita nggak bisa beli sebanyak dulu ya? Gimana dong supaya tetap bisa makan enak?
1: Nah, kita harus pintar-pintar milih, beli bahan pangan lokal, biasanya lebih murah dan fresh. Selain itu, bisa coba meal prep juga.
0: Meal prep? Oh, itu yang bikin makanan seminggu ke depan ya? Bisa hemat banget.
1: Betul banget. Dengan cara itu, kita bisa lebih kontrol pengeluaran tentunya. Jangan lupa juga nih, cek promo di supermarket atau di pasar online.
0: Nice. Jadi kita bisa tetap makan sehat meski harga pangan lagi naik.
1: Inflasi itu nyata, tapi kita bisa cerdas berbelanja. Yuk, dukung pangan lokal, siapkan makanan sendiri, dan tetap jaga anggaran.

0: serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Alright, so here we are, one of the elephants.
5: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Stay di Indonesia Top 20 lokal nih nomor 2. Selanjutnya ada Top 10 dari Nadine Hamiza dengan judulnya Berpayung Tuhan. Kita dengan perempuan nomor 2, lagu dari Hanin Hamiza dengan vokalnya yang unik dan juga ikonik dari Nadine Hamiza.

kan yang waktu ada lagu ya Anet dengan judulnya itu Sejatuh-jatuhnya. Waduh, sejatuh-jatuhnya nih yang kedua. Jatuh apa nih? Jatuh cinta. Atau jatuh apa? Jatuh hati. Oke, langsung aja kita dengerin teman-teman kedua sejatuh-jatuhnya dari

Oke, nomor 2 kita lanjut lagi ke top 10 dari Indonesia Top 20 Lokal. Yang nomor 2 ada lagu dari Anmes Kamaleng yang judulnya Anugerah Terindah. Yang nomor 2. Waduh, vokal yang sangat baik dari Anmes ya, membawa kita bisa masuk ke lagu yang indah ini. Nomor 2. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng.

lagi ke top 9 dong. Pro 2 ada lagu dari Gio Musta dengan judulnya Kata-Kata. Waduh, kata-kata apa nih nomor 2 ya? Kata-kata cinta ya, atau kata-kata semangat. Ya udah, kita dengerin bareng-bareng nomor 2 ya. Tetap stay tune terus 89 FM.

Oke, nomor kedua lanjut lagi ke top 8 dari Indonesia. Top 20 lokal nomor kedua adalah lagu dari Saltria di single yang naik juga ya. Single naik yang lain juga dari Saltria dengan judulnya itu Malang Suantai Sayang. Waduh, ini kayaknya lagunya asik nih nomor kedua, kayak menendang-nendang gitu ya. Wah, mari kita dengerin bareng-bareng nomor kedua.

kedua. Kayaknya lagunya juga kayaknya bisa bikin kita teduh ya. Dengan vokalnya Fatin yang sangat ikonik dan juga menarik. Kita dengan bareng-bareng teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus 89.

Itulah dia tadi, Apel Hati Menunggu, teman-teman. Kita masuk ke top 5 ya. Ada lagu dari Vivi Putri dengan judulnya itu Indah Apa Adanya. Nah, ini lagu singlenya kolaborasi dengan musikal Keluarga Cemara nih, nomor 2. Waduh, langsung aja kita dengerin bareng-bareng nih.

0: lanjut lagi top 3 yang gak kalah viral teman berdua dari aku JJ dengan lewatnya Lihat Kebunku teman berdua. Waduh, lagu yang sangat membawa kita ya teman berdua dengan suasana-suasana hangat ya. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng.
1: Lihat kebunku tercipta sempurna, sederhana satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri.
0: Dan top 2 teman pro 2 dari Juicy Luicy dengan judulnya itu Gurun Hujan teman pro 2. Waduh, lagu dari Juicy Luicy lagi nih teman pro 2, balik lagi. Dan kita dengar lagi teman pro 2 ya, untuk top 1 dari all of the song ada dari Malik and the Essential dengan judulnya itu Kita Bikin Romantis.

Itulah dia tiga nomor 2 Indonesia Top 20 Lokal. Nomor 2 kita lanjut lagi ke International Top 20 Lokal. Ada lagu pertama dari... Oke, kita masuk ke top 20 dari Lana Del Rey yang judulnya itu Young and Beautiful.

bergeser lagi ke top 19 nomor 2. Datang dari Kelani dengan judulnya itu Fold, nih nomor 2. Langsung aja kita di nomor 2 ya, tetap di international top 20 lokal.

Kita lanjut lagi ke nomor 2, top 18 dari International Top 20. Lokal nomor 2 adalah dari Taylor Swift dengan judulnya Anti-Hero. Ini nomor 2. Oke, langsung kita dengerin bareng-bareng nomor 2 Taylor Swift. Ini siapa yang pengen gemar Taylor Swift? Ini nomor 2. Yeah, I'm one of the most fake big fan. Ini nomor 2. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Kita mulai, kita lanjut lagi di top 16 Sampai International Top 20 Local All of Media di John Legend. Nomor 2 adalah lagu cinta yang sederhana namun sangat emosional. Nomor 2 dengan iringan piano yang lembut dan vokal yang penuh penghayatan. Lagu ini menceritakan tentang menerima dan menjadi seorang apa adanya. All of Me tetap menjadi salah satu lagu romantis paling ikonik dan relevan hingga saat ini nih. Nomor 2 langsung aja kita dengerin bareng-bareng.

Oke, yang perlu kita lanjutin lagi top 16 nomor 2 ya, international top 20 lokal ya, just keep watching dari Tatiana Crane itu nomor 2. Menghadirkan suasana pop yang penuh energi dan dengan sentuhan emosional khas Tete ini nomor 2 ya. Lagu ini menggambarkan seseorang yang terus berusaha membuktikan dirinya di tengah keraguan dan tekanan dari orang lain nomor 2. Nah, dipadukan dengan produksi musik yang modern dan dinamis, lagu ini terasa relatable ya bagi anak muda yang sedang mengejar mimpi dan ingin menunjukkan bahwa mereka mampu meraih apa yang mereka inginkan.

Oke, teman-teman, kita lanjut lagi Rainbow dari Christian Bautista yang merupakan lagu yang penuh kehangatan dan harapan dengan aransemen yang lembut serta vokal khas Christian yang emosional nih, nomor 2. Lagu ini mengajak pendengarnya untuk tetap percaya bahwa setiap kesedihan yang tertanggung dalam hidup akan berlalu, nomor 2. Langsung aja kita dengar bareng, check it out.

Oh, kita membuka dua, lanjut lagi. Eternity dari Alex Warren menghadirkan nuansa pop yang emosional dengan liriknya berbicara dengan cinta, harapan, dan keinginan untuk mempertahankan sebuah hubungan selamanya nih, tahun 2002. Nah, melalui Eternity dia menggambarkan bagaimana seorang ingin mengabadikan momen bersama orang yang dicintai, seolah waktu berhenti dan perasaan itu dapat bertahan selamanya. Lagu ini cocok didengarkan saat menggunakan hubungan, mengenang seseorang, atau menikmati suasana yang tenang dan penuh emosi.

Lanjut lagi nomor 2, Now You Next dari Lenny. Nomor 2, Now You Next dari Lenny menghadirkan nuansa pop yang hangat dan emosional tentang keinginan untuk mengenal seseorang secara lebih dalam. Bukan hanya dari penampilan luar, tetapi juga dari sisi paling jujur dan pribadi mereka. Nomor 2 dengan aransemen yang lembut, sentuhan sains khas Lenny, serta vokal yang intim, lagu ini menggambarkan kerinduan akan hubungan yang tulus dan penuh keterbukaan. Ya, berarti yang penuh makna membuat Now You Next terasa romantis sekaligus relatable bagi siapa.

Akhirnya nomor 2 kita lanjut lagi. Selanjutnya dari Love in the Dark dari Adele yang nomor 2. Love in the Dark dari Adele merupakan balada emosional yang menceritakan tentang keputusan sulit untuk mengakhiri sebuah hubungan yang sudah tidak bisa dipertahankan nomor 2. Ya, dengan vokal Adele yang kuat dan penghayatan, ya lagu ini menggambarkan perasaan sedih, kecewa, sekaligus keberanian untuk melepaskan seseorang demi kebaikan bersama. Ya, aransemen piano juga membuat Love in the Dark terasa sangat menyentuh bagi pendengar yang pernah mengalami perpisahan atau harus merelakan seseorang yang masih dicintai.

Yo teman-teman, dua itulah dari ada Love the Dark dari Adele. Kemudian kita lanjut lagi dari Lady Gaga teman-teman, dua dengan judulnya itu Get the Dead Dance dari Lady Gaga. Mengadakan perpaduan science pop dan juga nuansa disco yang gelap, energi sekaligus teatrikal nih teman-teman. Lagu ini mengangkat tema tentang bangkit dari rasa sakit dan menemukan kekuatan melalui musik serta tarian nih, sehingga terasa emosional namun tetap penuh semangat nih teman-teman. The Dead Dance menunjukkan kemampuan Gaga dalam menggabungkan elemen pop modern dan atmosfer yang unik, menjadikannya lagu yang kuat, berani, dan mudah

2 masih di International Top 20 lokal teman Pro 2 ya. Masih juga kita lanjutkan dengan lagu selanjutnya yaitu Hours to Keep dari Candice dan Anis. Teman Pro 2 menghadirkan nuansa indie pop yang hangat dan emosional dengan arus sebut yang lembut serta vokal yang intim. Lagu ini bercerita tentang kerinduan, rasa sepi dan ingin untuk menemukan ketenangan bersama seseorang yang dianggap sebagai tempat pulang. Liriknya menggambarkan pesan rapuh sekaligus harapan untuk tetap bertahan di tengah tekanan dan keramaian dunia. Suasana yang tenang dan melankolis membuat Hours to Keep terasa sangat relatable bagi pendengar yang pernah merasakan kehilangan, rindu atau menjadi seseorang yang bisa menemukan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi sore ceria nih teman Pro 2. Nah gimana teman Pro 2, udah setelah kita seru-seruan bareng top 20 Indonesian top 20 dan international top 20 teman Pro 2 ya, tentunya top 20 lokal. Nah sekarang kita lanjutin lagi teman Pro 2 ke seruan berikutnya ya, masih bareng 89 FM teman Pro 2. Dan juga seperti biasa ya, kita dapat requestan terbaru lagi dari Kak Zulia ya, dengan lagunya yaitu Remuk dari Angie Carvalho nih teman Pro 2. Oke Kak Zulia, selamat mendengarkan ya, Sukli putarin langsung setelah ini ya. Buat teman-teman yang mau diputarin juga lagu favoritnya, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811 489 4990. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pandai wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih di bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
4: Anak Sebuah Bangsa adalah novel kedua dalam tetralogi Buru, karya

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Ya, solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Salam kedua teman terbaik kamu, syukur selaku kru yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 tentunya di pukul 18 lewat 37 menit ini kita bakal santai-santai sampai dengan pukul 19.00. Jadi Sukli bakal ngajak teman-teman untuk ngobrol nanti di 19.00, teman Pro 2. Nah, buat teman-teman yang mau diputarkan lagu favoritnya di sesi kali ini, teman Pro 2, boleh aja langsung aja WhatsApp di 0811 489 4990.

0: 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Toka kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Nih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: pernikahan dengan pria asal Tiongkok. Para calon suami membayar
1: sekitar... Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli ya di edisi sore ceria. Dan tentunya udah dipukul 19.05 sore menuju malam nih, teman Pro 2, untuk satu jam terakhir di edisi sore ceria. Dan by the way, teman Pro 2, untuk satu jam terakhir ini Sukli bakal ngajak teman-teman untuk ngobrol satu topik, yaitu hal kecil yang bikin hari lebih baik. Nah, langsung aja kita masuk ke segmen pertama, teman berdua ya. Kadang bahagia itu sederhana ya. Oke, selamat malam buat teman-teman yang masih di perjalanan, mungkin yang lagi santai di rumah, atau mungkin yang masih menyelesaikan aktivitas di penghujung hari ini. Malam, sore menjelang malam hari ini kita ngobrol tentang hal-hal kecil yang ternyata bisa bikin hari kita jadi lebih baik. Nah, seringkali kita berpikir kalau kebahagiaan harus datang dari hal besar. Semungkin kayak dapat nilai bagus, naik jabatan, atau berhasil mencapai target tertentu. Padahal ada banyak momen sederhana yang diam-diam membuat hati jadi lebih tenang, teman Pro 2. Misalnya, pagi tadi sempat sarapan favorit ya, mendapat ucapan selamat pagi dari orang terdekat, atau mendengar lagu kesukaan di tengah kesibukan. Nah, bahkan senyum dari orang asing atau cuaca yang cerah pun bisa mengubah suasana hati kita loh, teman Pro 2. Nah, kadang kita terlalu fokus ya pada masalah sampai lupa berbagai menghargai ya momen-momen kecil itu. Padahal justru dari hal sederhana itulah energi kita kembali terisi. Jadi malam ini coba ingat lagi teman-teman ya, ada satu hal kecil gak yang membuat hari teman-teman terasa lebih baik.

0: favorit kamu. Pro 2 FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The band terbaik kamu. Terbaik kamu.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2, Pro 2, Fak 2 Fak Fak.
2: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
3: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
2: Kak, bilnya dong.
4: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
2: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
4: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

0: Silakan dengan update terkininya.
1: Baik, terima kasih, selamat sore pada pendengar dimanapun Anda berada. Ya, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, dan tentunya masih dengan ya, topik yang sama ya, bareng Sukli di edisi sore ceria nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, ada banyak hal sederhana yang mungkin sering kita anggap biasa ya, padahal sebenarnya sangat berarti buat kita. Misalnya, bisa pulang ke rumah dengan selamat ya, menikmati makan malam bersama keluarga, ngobrol dengan sahabat, atau sekedar menikmati secangkir teh hangat saat hujan turun. Nah, di era yang serba cepat seperti sekarang, teman Pro 2, kita sering terburu-buru mengejar sesuatu yang besar sampai lupa menikmati prosesnya. Padahal ya, kebahagiaan tidak selalu menunggu garis akhir ya, kadang ia hadir di perjalanan. Dan buat teman-teman semuanya, coba malam ini kita luangkan waktu beberapa menit untuk memikirkan 3 hal baik yang terjadi hari ini. Ya, gak perlu hal yang luar biasa teman-teman ya, bisa jadi tugas yang selesai tepat waktu, mendapat kabar baik, atau akhirnya punya waktu istirahat setelah hari yang melelahkan. Karena ketika kita mulai menghargai hal-hal kecil ya, kita akan sadar bahwa sebenarnya banyak hal baik yang sudah hadir dalam kehidupan kita. Oke, teman-teman, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di segmen selanjutnya. Teman-teman semuanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Malik dan Elsa adalah novel karya Boy Chandra yang menceritakan tentang kisah cinta yang rumit antara Malik dan Elsa. Novel ini menggambarkan perjuangan dua karakter utama dalam menghadapi konflik dan rintangan dalam hubungan mereka. Buku ini banyak dibicarakan karena mengangkat tema cinta yang dalam dan kompleks, serta gaya penceritaan yang mengundang pembaca untuk ikut serta terlibat dalam perjalanan emosional tokoh-tokohnya. Salah satu pelajaran yang dapat diambil dari buku Malik dan Elsa adalah pentingnya komunikasi yang baik dalam hubungan. Kedua tokoh utama seringkali mengalami kesalahpahaman dan konflik karena kurangnya komunikasi yang jujur dan terbuka. Selain itu, novel ini juga mengajarkan tentang pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan pengorbanan dalam menjalani hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Perancis, Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak teman terbaik kamu. Kita Pro 2 tentunya masih dengan topik yang sama ya. Sekarang giliran teman-teman semuanya nih. Kira-kira hal kecil apa yang paling bikin teman-teman hari ini lebih baik gitu. Nah mungkin teman-teman dengar lagu favorit bertemu teman, menikmati senja ya, makan-makanan kesukaan, atau mungkin sekedar bisa beristirahat setelah aktivitas yang padat. Nah cerita sederhana seperti itu justru menarik untuk dibagikan, karena setiap orang punya sumber kebahagiaan yang berbeda. Nah, teman Pro 2, malam ini kita belajar bahwa tidak semua kebahagiaan datang dalam bentuk yang besar ya. Kadang ia hadir dalam bentuk pesan singkat, tawa kecil, secangkir kopi, atau waktu bersama orang-orang yang kita sayangi. Jadi sebelum hari ini berakhir ya, jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena sudah melewati hari dengan baik-baik dan baik sebaik mungkin pokoknya ya. Dan semoga malam ini menjadi waktu yang tenang untuk beristirahat dan mempersiapkan energi baru untuk esok hari. Oke, teman Pro 2 tetap bersama karena malam masih panjang dan masih banyak cerita seru yang akan menemani teman Pro 2 di malam hari ini. Love.

0: FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Oke, teman Pradua, gak kerasa ya kita udah sampai di penghujung edisi, di edisi sore ceria nih teman Pradua ya. Thank you juga buat teman-teman yang udah stay tune terus ya, dari pukul 15 sampai dengan 20.00 waktu Indonesia Timur nih teman Pradua. Nah, jangan khawatir teman-teman, setelah ini teman-teman bakal ditemenin keseruannya bareng Kak Bunga nih. So, buat teman-teman yang mau gabung bareng keseruan di edisi selanjutnya yaitu Jaga Malam ya, boleh banget langsung aja stay tune terus di 89 FM. Oke, Sukri izin pamit teman-teman ya, semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan lainnya. Oke, see you teman-teman semuanya. Bye-bye.

0: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak-Fak. Pro 2, Pro 2, Pro 2 Fak-Fak. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai. Kembali lagi di segmen Jaga Malam, jangan galau malam-malam, tentunya bareng Bunga Kutangkas di sini. Dan hari ini karena berhubung satu jam pertama kita udah ada narasumber, jadi langsung aja kita sapa. Halo, adik-adik cantik dan juga ganteng. Hai. Bersama Kak Gerson tentunya. Hai. Malam hari ini yang akan jadi CEO host. Dan pada malam hari ini tentunya kita bakal ditemani sama mereka selama satu jam ke depan di segmen Jaga Malam pertama ya. Pertama ya tentunya ya, bareng Bunga. Dan seperti biasa langsung aja kita serahkan ke Kak Gerson untuk bincang-bincang dan obrolan selanjutnya. Nanti Bunga bakal balik lagi tentunya di ruang dengarnya Tuan Pradua. Oke, silakan Kakak.
2: Oke, okay, well, hello everyone. Hai teman-teman.
3: Yeah.
2: It's been a while. Cukup lama, maybe last week, if I'm not mistaken, kayaknya minggu lalu deh terakhir kita bincang-bincang di sini.
3: Iya. Yeah.
2: Yeah, the last time we were with Dida and Adriel. Terakhir kali tuh bersama Dida dan Adriel.
3: Yeah.
2: They were also student from Gengis course and we talk about water. Kita waktu itu ngobrolin tentang air nih. Kenapa air itu penting, kenapa harus menjaga air, kemudian kalau tidak ada air kita akan seperti apa. Ya, ya, yeah, yeah. And yeah, Adriel and Dida were so excited back then. Adriel dan Dida juga sangat semangat lah waktu itu. And yes, today as you can see, hari ini seperti yang teman-teman bisa lihat, I am with two students also from Gay English Course. Saya bersama dua teman dari Gay English Course juga di malam ini. And we are going to talk about a really specific topic. Kita akan membahas topik yang sama spesifiknya seperti air. And it's also crucial too. Dan ini juga merupakan topik yang cukup krusial.
3: Yeah. Yes.
2: Okay. Before we jump to our topic, sebelum kita masuk ke topik kita, I would like to tell you that we are going to use both bahasa Indonesia and English. Kita akan menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris nih. Like maybe 50-50, yeah. 50-50 lah. As the purpose of this program, karena tujuan program ini juga to reach as many students as we can, untuk menjangkau sebanyak mungkin teman-teman dimanapun berada yang menonton kami dari maybe YouTube or maybe from a radio. So that you could learn English too, supaya teman-teman juga bisa belajar bahasa Inggris bersama kami. And not only me that is going to be the source of English, but these two students too. Jadi tidak hanya saya yang akan menjadi sumber utama dari informasi, tapi akan ada kedua teman kita juga yang akan berbagi pengetahuan tentang bahasa Inggris. Okay. So if you watch this program and you want to learn English with us, you may take your book, take your pen, and take some notes while listening to this program. Jadi kalau teman-teman memang mau belajar bahasa Inggris, boleh ambil buku, ambil pena maybe, terus kalau sambil nontonin kita boleh sambil tulis nih kalau ada dengar kosakata baru, kemudian ada kosakata yang mungkin teman-teman kurang tahu nih pengucapannya gimana selama program ini berjalan, boleh ditulis because we are going to explain that, karena kita kan tadi menggunakan dua bahasa jadi akan kami jelaskan setelah itu. Oke, okay. Well, I think I talk a bit too much. Kayaknya share pembukanya terlalu panjang nih, oke. Okay. And I do believe that you also want to know about our friends here. Pasti teman-teman juga penasaran nih dengan dua teman kita di malam hari ini. Okay, so you may introduce yourself.
4: Hello everyone, my name is Adele. I am 11 years old. I study in ST PPK Bihar and I am also a student of Gay English Course. Halo semuanya, perkenalkan saya pun nama Adele. Saya berumur 11 tahun, saya bersekolah di SD PPK Pihar, dan saya juga salah satu siswa di G-English Course.
2: Okay, nice. So this is Adele. And how about Adele's friend? Kalau temannya Adele gimana?
4: Hello, my name is Juan. I am 11 years old. I study in SD Negeri 1 Fakfak. And I am also a student of G-English Course.
2: Okay, nice.
4: Hello, nama saya Juan. Saya berumur 11 tahun. Dan saya bersekolah di SD Negeri 1 Fakfak. Dan saya salah satu murid juga dari G-English Course.
2: Okay, nice.
4: Tentunya.
2: Okay. Good. So, Juan, where do you live, Juan?
4: I live in Puncak.
2: Puncak. How about Adele? Adele.
3: I live in Jakarta, Jalan Kapertunjatan.
2: Okay. Adele lives in Jakarta, Jalan Kapertunjatan. So, yeah, Juan, Adele, you may say hi to Dick.
3: Hi. Yes.
2: Maybe ada teman-teman Juan yang tinggal di Puncak yang mungkin lagi nontonin Juan nih. You may give your support to Juan. Boleh kasih dukungannya buat Juan and also Adele's friends from Jakarta, Kapertunjatan maybe. If you watch Adele right now, you may give your support to Adele. Kalau lagi nontonin Adele, boleh kasih dukungan nih ke Adele. You may comment down below on the comment box. Boleh komen-komen nih di bawah untuk kasih dukungan. Okay, well, today we would like to talk about plastic waste and our environmental challenge. Hari ini kita mau lebih spesifik, mau membahas tentang sampah plastik dan dampaknya kepada lingkungan kita.
3: Sekitar.
2: Yes. So, Adele, Juan, let's begin. Begin. So what did you do before coming here? Adele dan Juan sebelum datang ke sini untuk cerita-cerita tentang sampah plastik, Adele dan Juan ngapain?
4: I studied in G-English Course.
2: Okay.
4: Saya terlebih dahulu sih belajar ya di G-English Course supaya
2: nice.
4: Datang tuh tidak nervous atau gugup.
2: Yeah, good, nice. So how about you, Juan?
4: Same as Adele, I also practice my English before come here. Sama seperti Adele, saya juga berlatih bahasa Inggris di G-English Course.
2: Yes, okay. So, yeah, this afternoon we had English class before
4: come
2: they
4: here.
2: Yeah, before they both came here.
4: Yes.
2: Jadi tadi siang sebelum kita datang ke sini kita ada kelas bahasa Inggris. And then we practice there. Kemudian kita berlatih di sana. Kemudian setelah itu malamnya kita ke sini. Nice, Juan, Adele. You say that you study English at G-English Course before coming here. So, do you like studying English, Adele, Juan? Apakah Adele dan Juan ini senang belajar bahasa Inggris atau karena terpaksa atau gimana tuh?
4: Yes, I like it because it is fun, especially when I study at G-English Course.
2: Okay.
4: Yeah, saya suka karena menyenangkan, apalagi saat proses pembelajaran di G-English Course.
2: Nice. How about you, Juan? Kalau Juan gimana?
4: Yes, I like speaking English with my friend, especially at G-English Course. Yes, saya suka berbicara bahasa Inggris dengan sama teman-teman di sekolah. Dan terutama di G-English Course tentunya.
2: Okay. Because you got many friends to talk to. Karena
4: yes,
2: punya
4: yes.
2: banyak teman untuk ngobrol. Terus if you talk to your friend like you don't shy. Kalau ngomong dengan teman di sana itu sudah kayak tidak malu-malu lagi.
4: Yes.
2: Tidak takut-takut.
4: Sudah terbiasa.
2: Nice. Kalau teman-teman yang lagi nonton gimana? Do you like studying English? Apakah teman-teman yang lagi nonton suka belajar bahasa Inggris? Or you just enjoying listening atau cuma senang mendengarkan atau gimana? Yes.
4: Tulis di kolom komentar ya.
2: Yes, good, nice, Juan, thanks. Tulis di kolom komentar tadi Juan bilang. Okay, Juan, Adele, you say that you study at SD Negeri and you say that you study at SD YPPK Pihar.
4: Yes,
2: yeah. So, what do you usually bring to school? Adele dan Juan ini kalau ke sekolah biasa bawa apa ke sekolah?
4: I bring books, a water bottle. And spoon, yeah.
2: Money also.
4: Yeah,
2: money also. Okay.
4: Yeah. Saya membawa buku, botol minum, sendok dan uang.
2: Yes. Mm-hmm. Okay. You bring your spoon to school to enjoy your free nutritious meals.
4: Yes.
2: Okay.
4: Yeah.
2: Jadi Adele bawa sendok ke sekolah untuk jaga-jaga. Kalau ada MBG pasti Adele pakai sendok itu.
4: Yeah. Pastilah.
2: Yeah. So if you want to say MBG in English, you could say free nutritious meal. Kalau mau bilang MBG dalam bahasa Inggris, boleh bilang free nutritious meal. Okay. How about you, Juan? Kalau Juan gimana?
4: I only bring book, and money and I buy some food at school. Ya, saya hanya membawa buku dan uang dan membeli makanan di sekolah.
2: Okay, nice. Yeah, you only bring book, pen, bag and also your money.
4: Yes, yes.
2: Yeah, okay, good. Juan, Adel, we want to be more specific.
4: Yeah.
2: Do you often use plastic? Apakah Adel dan Juan ini sering menggunakan benda-benda yang dibuat dari plastik?
4: Yes, almost every day. Sometimes for food and drink. Ya, hampir setiap hari. Kadang untuk makanan dan minuman.
2: Okay. Sometimes for food and drink. Kadang yes. Untuk makanan dan juga minuman. How about Juan? Kalau Juan gimana?
4: Yes, it's hard to avoid, especially for snack. Ya, sulit menghindari, terutama untuk jajan-jajanan yang ada di kios-kios.
2: Yes, ya. Nice. Well, I think so, because if you go to the corner shop, let's just say that. Kalau kita ke kios misalnya, guys, we go to the corner shop. And then we want to buy some snacks in the corner shop. Kita beli jajanan misalnya di kios tersebut. We don't only get the snacks, but we also get the plastic waste. Kita tidak hanya dapat jajanan, tapi juga dapat 5 plastik.
4: Iya, yeah, atau sampah plastik.
2: Iya, yeah, kita beli satu dapat 2. Buy one, get 2.
4: Iya.
2: Buy the snacks, get the snacks and the plastic waste. Nice. Yeah. Okay, it's quite good. Cukup bagus lah. Well, yeah, I think it's the problem that we face right now. Sepertinya itu ya masalah yang kita hadapi belakangan ini. Well, what is plastic according to yourself? Menurut Adel dan Juan, plastik itu apaan sih?
4: Plastic is a man-made material used in many daily items. Plastik adalah bahan buatan manusia yang digunakan dalam banyak kategori atau benda sehari-hari.
2: Nice. It's a man-made material used in many daily items. Good. How about you, Juan? Kalau menurut Juan, gimana?
4: For me, plastic is useful but harmful to environment. Menurut saya itu, plastik itu berguna, tapi berbahaya sekali bagi lingkungan sekitar.
2: Nice, nice. So, yeah, I do agree with Juan and Adel's statement that plastic is socially useful, but it is harmful to our environment. Berguna bagi kita, tapi berbahaya bagi lingkungan kita. Yes. So, Adel, Juan, if you talk about plastic, hey, before we move to that, sebelum kita pindah topik.
4: Yeah.
2: How about you guys? Kira-kira menurut teman-teman gimana yang lagi nonton, plastik itu apa menurut teman-teman?
4: Mm-hmm.
2: Maybe you have different perspective, different opinion. Mungkin teman-teman punya pandangan yang berbeda atau pendapat yang berbeda. You may comment down below. Boleh tulis-tulis di kolom komentar. So, Juan, Adel, you said that you use plastic before. Tadi kan Juan, Adel, you say that you use plastic before.
4: Yeah.
2: Adel dan Juan sudah menggunakan plastik kan sebelumnya.
4: Mm-hmm.
2: So after using that plastic, setelah mm-hmm. menggunakan plastik tersebut, where do you throw it away? Kira-kira plastik itu dibuang kemana tuh?
4: I throw in the trash. So membuangnya tentunya ke tempat sampah.
2: Yes, nice, Adel. Well, I think not many people do the same as you do.
4: Yeah.
2: Kayaknya tidak semua orang seperti Adel deh.
4: Yeah.
2: Like yeah, I saw.
4: Masih banyak lagi yang buang
2: di
4: sembarangan.
2: Yeah. Mm. I saw many people. Yeah. They just buy snacks and then they enjoy the snacks in the car. And then after enjoying the snack, they throw the plastic waste out of the car, and they just let it go. Jadi ada cukup banyak orang di sekitar kita. Kadang beli jajanan, kemudian menikmati jajanan, misalnya di kendaraan, di mobil atau di motor misalnya.
4: Yeah, sure.
2: Setelah ya, after finishing that snack, setelah menyelesaikan jajanan tersebut, kemudian plastiknya dibuang aja tuh.
4: Ya, dibuang aja.
2: Ya, dibuang aja.
4: Antara di tempat sampah atau tidak di sembarang.
2: Ya, di sembarang tempat lah.
4: Iya.
2: Like nothing happen, kayak tidak terjadi apa-apa gitu.
4: Yes.
2: Hanya dibuang terus.
4: Padahal ya, dampaknya besar sekali.
2: Nice, Juan. They think like it is gone in our environment. Yes. Kayaknya dong kira kalau pas buang begitu langsung tiba-tiba menguap, hilang gitu.
4: diambil seseorang terus dibuang.
5: Iya, yeah,
6: yeah. Yeah, gitu.
2: It's totally different. Cukup berbeda lah. Juan, have you give your opinion? Tadi Juan sudah atau belum?
7: No,
2: not yet.
7: Sir.
2: Okay, yeah. How about you, Juan?
7: Sama as Adele, I throw it in the trash. Sama juga seperti Adele, saya juga tuh membuangnya ke tempat sampah.
2: Yes, nice. Yeah. Okay, good. All good. So, what kind of plastic you use the most? Plastik, bagaimana sih yang Adele dan Juan ini paling sering gunakan?
4: I often use plastic bag and snack wrappers. Saya sering menggunakan kantong plastik dan bungkusan jajanan.
2: Nice, nice.
4: Karena saya ini tipe orang yang suka beli jajanan.
2: Yeah. Okay, good. So, yeah, as Adele mentioned before, she likes to use plastic bags and snack wrappers.
6: Yep.
2: Teman-teman, kalau mau bilang kantong plastik, you may say plastic bags. Kalau bungkusan jajanan bisa snack wrappers. Snack wrappers, okay. Snack wrappers and plastic bags.
6: Yeah.
2: And Adele use plastic bags and snack wrappers the most. Yeah. How about you, Juan? Kalau Juan gimana?
7: I use plastic cups and straws. Saya juga menggunakan plastik dan sedotan. Sebenarnya masih banyak lagi sih.
2: Yeah. Actually, there are many, but those two kinds of plastic are the most that you use. Itu yang paling sering Juan gunakan kayaknya.
7: Yeah.
2: Nice. And yeah, actually, if we could bring that, yeah, if we could bring that liquid from the cup, why we need those straw?
7: Yeah.
2: Kadang kalau ketong beli sesuatu terus ketong bisa minum saja begitu, ngapain lagi kita pakai sedotan gitu kan?
7: Yeah.
2: Kayak hanya menambah-nambah masalah.
7: Plastic, yeah.
2: Nice, Juan ada. How about you guys? Kalau teman-teman gimana? Plastik model apa yang paling sering teman-teman gunakan?
4: Tulis di kolom komentar.
2: Yes. Adele, Juan, if you go to the corner shop and you want to buy something, what do you usually use when you go to the corner shop and you want to buy something?
4: I actually use a plastic bag.
2: Yes, nice.
4: Saya biasanya menggunakan kantong plastik, okay. Tapi kalau barangnya satu atau dua,
6: bisa
4: biasanya pakai
6: tangan.
4: Tangan.
2: Yes, just
4: yeah.
2: Yes, use your bare hand. Yeah. Tangan kosong saja. Orang bilang tangan kosong. Tapi pakai tangan kosong saya anggap bawa pulang nggak. Bare hand. Kalau mau bilang tangan kosong, bare hand. How about you, Juan? Kalau Juan gimana?
7: Sometimes I use plastic, but sometimes I might bring my own bag. Kadang-kadang saya juga pakai plastik sih, tapi kadang-kadang saya bawa sendiri dari rumah.
2: Yes, nice. And I think it is a good idea. Kayaknya itu ide yang bagus, Juan. So you could reuse that bag.
7: Yeah,
2: jadi Juan bisa pakai kantongnya ulang-ulang,
7: yeah,
2: tuh kan?
7: Ulang-ulang.
2: Kantongnya ulang-ulang. And yeah, if we could see in, I have no idea about other parts of Indonesia, but if we could see in Fakfak, kalau di Indonesia lain kayaknya kurang tahu deh. Tapi kalau di Fakfak, before sebelum adanya kebijakan untuk menghilangkan plastik, it has become part of our culture. Kayaknya plastik ini sudah menjadi bagian dari budaya kita lah, especially for Indonesian.
7: Yeah.
2: Untuk orang-orang Indonesia, plastik ini sudah menjadi budaya gitu.
7: Yeah.
2: So lah, let's just take one example, one clear example. If you go to the corner shop, misalnya ketong pergi ke kios, and we buy something at the corner shop, kita beli sesuatu di kios itu. After that, we don't receive the plastic. Habis setelah kita beli, kemudian the seller doesn't give us the plastic. Terus penjualnya cuma kasih kita barangnya saja nih, tanpa ada plastik. We would think that, the seller is too arrogant. Dapur penjual ini paling sombong sekali. Masa ketemu sebeli tarah dapat kasih plastik tuh, baru ketemu cuma tahan begini saya bawa pulang. So yeah, we consider the seller as being arrogant. Kita kadang menilai penjualnya tuh kayak sombong begitu.
4: Padahal untuk mencegah.
2: Yes.
4: Pencemaran plastik.
2: Yeah. So next time, jadi kadang-kadang di lain kali misalnya kita mau beli, pasti kita menghindari tuh toko yang tidak kasih plastik.
4: We would
2: try to find the next corner shop that give us plastic. Toko berikut yang kasih kita plastik itu yang pasti kita ke sana untuk beli di sana sih kan dapat plastik kayak
5: gitu. Jadi gampang gitu.
2: Iya, jadi kayak plastik itu menjadi sebuah apa ya, sebuah simbol kesopanan gitu. Kalau kalau penjual tidak kasih kita plastik itu kayak penjualnya tuh kurang sopan sama pembeli gitu. What do you think about that, guys? Kira-kira menurut teman-teman yang lagi nonton bagaimana tuh? So, Juan and Adel, do you use plastic straws? Juan dan Adel ini sering pakai sedotan plastik kan?
4: Yes, I actually plastic straws when I buy drinks. Yeah, saya menggunakan sedotan plastik saat membeli sirup.
2: Yes, sirup.
4: Yeah.
2: Or what we call es cekek in here.
5: Yes.
2: Kalau kan kita bilang es cekek tuh.
4: Yeah,
2: e-juice.
5: Extra juice.
2: Yeah, e-juice atau pokoknya itulah kalau isi di dalam plastik bag sendeng. Ya, yeah, we grab it like this. Pokoknya ketong ramas depo bagian atas kayak gini.
5: Yeah.
2: We put straws in it. Ketong taruh sedotan di sini. The name is es cekek. Depo nama itu pasti es cekek. Yeah, something like about you, Juan.
7: Yes, but sometimes I don't use it. Ya, kadang-kadang saya juga tidak menggunakannya sih.
2: Yeah, because it's like it's too hard.
5: Yeah.
2: Harus sedot-sedot lagi. Pokoknya buka langsung siram saya. Apalagi so haus-haus loh.
5: Yes. Biasanya saya isi di gelas.
2: Iya, isi di gelas langsung minum itu kayaknya lebih enak gitu.
5: Yeah. Lebih praktis.
2: Yes, lebih praktis. Terus tidak menambah sampah plastik juga.
4: Nggak usah ikat terus gigit bagian bawahnya.
2: Oh, nice. Oke. Okay. So, do you use plastic at home? Adel dan Juan ini sering pakai plastik kah di rumah?
4: Yes, my family use plastic bag for trash. Keluarga, sepuluh keluarga menggunakan kantong plastik untuk sampah.
2: Okay, you mean the big one, yang besar tuh, the black big one. Okay, yang besar hitam tuh, ya kadang itu yang biasa orang pakai untuk sampah. But you, Juan?
7: Yes, we use plastic for food and storage.
2: Okay. Good.
7: Ya, kami menggunakan plastik untuk makanan dan penyimpanan.
2: Okay, nice. So, from what we have talked before, dari apa yang kita sudah ngomongin sebelumnya, we see the point that kita melihat intinya bahwa plastic is part of our life nowadays. Plastik sudah menjadi bagian dari hidup kita, as Juan and Adel mentioned before. I think not only Juan and Adel, but many of us. Tidak hanya Juan dan Adel, tapi kebanyakan dari kita juga seperti itu. Kita hidup berdampingan dengan plastik in our everyday life. Di hidup, di ya keseharian kita lah, kita hidup pasti berdampingan dengan plastik. Dan seperti yang tadi kita bilang bahwa kalau penjual tidak kasih kita plastik tuh kayak aduh penjual ini kurang menghargai kita sebagai pembeli gitu. Jadi kalau plastik hilang dari muka bumi sepertinya ada yang kurang dalam kehidupan kita. Kira-kira gitu. Oke, Adel, Juan. We have talk more about plastics. Kita tadi udah ngobrolin cukup panjang nih tentang plastik, but do you know where plastic comes from? Adel, Juan dan teman-teman yang lagi nonton, kira-kira teman-teman sudah tahu belum plastik ini asalnya dari mana?
4: I think plastic comes from factories. Saya pikir plastik ini dia berasal dari pabrik.
2: Yes, from factories. How about you, Juan?
7: Yes, plastic is made in factories.
2: Yeah, factories. Yeah. Good. Yeah, actually it is not wrong. Sebenarnya memang benar plastik dibuat di perusahaan, di factories. But it is actually crude oil taken deep from underground. Sebenarnya dari minyak mentah yang diambil jauh dari bawah bumi, and then it is taken to the factories, kemudian dibawa ke perusahaan, and then it is turned into special chemicals, dibuat menjadi bahan-bahan kimia khusus, and then it is shaped into various types of plastic. Kemudian dibentuk menjadi berbagai tipe plastik, just like plastic bottles, plastic bags, as you mentioned, plastic bags, as you mentioned before, and many things, dan masih banyak lagi. Pokoknya dibuat menjadi apapun yang masyarakat butuh lah, seperti itu. Okay, Juan, Adel, let's talk about where plastic comes from. How about why do people use so much plastic nowadays? Kira-kira kenapa banyak orang menggunakan plastik belakangan ini?
4: Because it is cheap and easy to use.
2: Nice.
4: Karena murah, mudah untuk digunakan.
2: Okay, good, Adel. People use plastic or people prefers to use plastic because it is easy and cheap.
4: Yeah.
2: Yeah, mudah dan juga murah digunakan. Especially Indonesian, apalagi kita sebagai orang Indonesia, we see which one is the most cheap, the most cheapest. Kita melihat mana yang paling murah lah, itu pasti menjadi pilihan kita. What you, Juan?
7: Because plastic is like strong and practical. Ya, karena plastik itu ringan, kuat, dan praktis untuk digunakan.
2: Yeah. Because yeah, plastic is light. Kalau teman-teman mau bilang ringan, it is light. Plastic is light. What else, Juan?
7: Light? Strong.
2: Strong. Okay, yeah. Good. Strong also. Even though that plastic bags.
7: Yeah.
2: Okay, Juan. Can I see that? Okay. Let's just see this plastic bags.
7: Yeah.
2: Misalnya ini plastic bags. Kantong plastik. It is maybe how much does it cost? I think it is 1,000. Kayaknya 1,000 ya?
7: Yeah.
2: 1,000. Kalau tidak salah 1,000 untuk kantong plastik seperti itu. It could carries about maybe half kilogram. Kayaknya plastik yang 1,000 ini bisa bawa setengah kilo, if I'm not mistaken.
7: Yeah.
2: Setengah kilo. Kayaknya. Pokoknya kalau ketong isi gula, beras, kopi, teh, itu kayaknya ya setengah kilo bisa lah, setengah kilo. Atau paling maksimal 1 kilo gitu.
7: Iya, sudah maksudnya.
2: Ya, ringan lagi. Plastik ini ringan, kemudian cheap, murah.
7: Iya, murah. Strong.
2: Kayaknya murah yang harus jadi pertama tuh. Murah, ringan, terus kuat, guys.
7: Praktis.
2: Ya, so that many people wants to use it. Jadi banyak orang menggunakan plastik ini. Kalau teman-teman gimana? Kira-kira menurut teman-teman kenapa, why many people prefer to use plastic? Kenapa banyak orang yang memilih untuk menggunakan plastik ini? Put your answers on the comment box below. And I think we have to break for a while. After this, we will go back with many interesting topic related to plastic waste.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Okay, dan welcome back with us. Thanks for waiting. Kembali lagi bersama kami. Terima kasih guys sudah menunggu. So, what is Juan? We have talked much about plastic waste. Kita tadi sudah ngomongin banyak tentang sampah plastik nih. So, can plastic disappear quickly in nature? And how long does it take to decompose? Apakah plastik ini bisa hilang dengan cepat kalau kita buang sampah plastik ke alam? Atau berapa lama plastik ini membutuhkan waktu supaya terurai?
1: No, plastic takes a very long time to break down. I don't know actually how long. Tidak, plastik dia membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama untuk terurai. Saya juga tidak tahu pastinya berapa lama sih.
0: Yeah, the point is it takes long time. Yeah. Intinya dia membutuhkan waktu yang lama.
1: Membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama.
0: Yes, yes. Yeah. How about you, Juan? Kalau Juan gimana?
2: No, plastik can stay in the environment for hundreds of years. Yeah, tidak beberapa plastik dapat bertahan lama di lingkungan selama ratusan tahun sih.
0: Yeah, yeah, okay. So, okay guys, you have Google on your phone. Yeah. You have Google on your phone, so you may just search it. Teman-teman punya Google di HP masing-masing, boleh cari juga. And if I'm not mistaken, a plastic bags could take around 20 years to decompose. Kalau tidak salah, kantong plastik itu membutuhkan waktu sekitar 20 tahun untuk bisa.
2: Just like this.
0: It takes 20 years. Itu saya membutuhkan waktu 20 tahun. Supaya bisa terurai. While this plastic, kalau plastik botol seperti ini, it takes over 400 years. Membutuhkan 400. Waktu lebih lama dari lebih ya sekitar 400 tahun lebih lah.
2: Bayangkan ini 400 tahun.
0: To decompose. So, could you imagine that? Kita sekarang mau mengandai-ngandai lah. Could you imagine? Bisakah kalian bayangkan like we throw that plastic in random places. Kita buang sampah plastik ini di sembarang tempat lah. Let's just say yeah, we throw it in front of Juan house. Misalnya kita buang sampah plastik di depan rumahnya Juan. And then we throw that plastic waste in front of Adel's house. Buang lagi di depan Adel rumah nih.
2: Yeah.
0: Itu sekitar setelah kita berpindah alam, anak kita lagi berpindah alam, cucu kita lagi berpindah alam, plastik itu masih ada di depan rumahnya Juan dan Adel, guys. belum kemana-mana, plastik itu masih tetap di depan rumahnya Juan dan Adel.
2: Saking lamanya loh.
1: Kecuali itu, kita ambil terus kita daur ulang gitu.
0: Ya, yeah, it's only one plastic bottle. Itu baru satu botol plastik dari satu manusia. Could you imagine setiap manusia yang ada di bumi ini membuang satu botol plastik,
2: gede. 8 miliar loh.
0: Wow, itu sangat-sangat luar biasa. Yep. Okay, that's for our environment, that's for land. Itu untuk tanah. How about the ocean? What happens when plastic enters the oceans? Kalau di lautan gimana? Bagaimana kalau plastik itu memasuki lautan? Ada Juan?
1: Sea animals make it eat it. Hewan-hewan laut mungkin dong bakalan ngira itu makanan.
0: Yeah, so makan. They eat it.
1: Yes.
0: How about you, Juan? Kalau Juan gimana?
2: It can make the ocean dirty. Hal itu dapat membuat lautan menjadi kotor.
0: Well, nice. Okay. Yes, because even inland, it is hard to decompose. Bahkan di darat saja itu susah untuk diolah oleh alam. Atau diurai lah di alam. Mm-hmm. Let alone in oceans, apalagi di laut. It could damage our marine life, guys. Hal ini bisa sangat-sangat berdampak kepada kehidupan laut kita.
2: Dan lingkungan.
0: Itu. Yes. And then let's just imagine that there is a bird. Misalnya ada burung yang suka makan ikan di laut.
2: Yeah.
0: And then one day, suatu hari burung itu lagi terbang, tiba-tiba melihat nih, ada yang terapung-terapung nih di atas air. Wih, ini kayaknya ikan yang lagi
2: terapung.
0: Ya, ikan yang lagi terapung. Ikan terus ini kayaknya ini adalah mangsa yang bagus nih. And then that bird goes down, kemudian si burung itu mulai mendekat ke air dan kemudian memakan plastik itu yang disangka adalah ikan
2: yang berjenis baru.
0: Yes, of course that plastic will go down to the stomach of that bird and then stays in that stomach for a long time. Pasti plastik itu akan masuk ke dalam perut terus akan menetap di situ dalam waktu yang lama. si hewan ini pasti berpikir bahwa, oh saya lagi kenyang ini.
1: Yeah.
0: Ternyata bukan kenyang guys, itu adalah plastik yang ada di dalam. So I think because of human we damage so many, yeah, so many creatures. Karena ulah kita manusia, kita menghancurkan, menghancurkan hewan-hewan yang lain seperti itu. Pasti ada burung yang terkena dampak, kemudian ada turtles, penyu, and then we have fish also. Pasti hewan-hewan laut yang lain juga terkena dampak yang sangat banyak. Oke, Adel Juan, have you ever seen plastic waste around Fakfak? Adel dan Juan ini sering lihat ada sampah plastik kan di sekitaran Fakfak, or maybe tidak ada?
2: Yes, sometimes near the beach, I also often see plastic waste in the around Jalan Baru.
0: Hmm.
2: Ya, terkadang di dekat pantai, saya juga sering melihat sampah plastik di sekitaran Laut Jalan Baru.
0: Oh, nice. Okay, yes. Adel said that she usually sees plastic waste and at the seas near Jalan Baru. Adel sering lihat sampah plastik di lautnya Jalan Baru tuh. How about you, Juan?
2: Yeah, plus I also see plastic in drains and empty fields.
0: Okay.
2: Sometimes the waste ends up at the dumping site at Jalan Belakang.
0: Mm.
2: Ya, saya juga melihat sampah plastik di selokan dan lahan kosong. Terkadang sampah tersebut berakhir di pembuangan sampah, lebih tepatnya di Jalan Belakang.
0: Nice, okay. Ya, yeah, I mean like, let's be honest guys. Even in Fakfak, bahkan di Fakfak kita tidak luput dari masalah sampah plastik.
2: Yeah.
0: That's a part of our life. Sampah plastik itu menjadi bagian dari kehidupan kami juga di kabupaten ini, I think. And yeah, we're still struggling with that. Kita masih tetap berjuang dan berusaha untuk hal tersebut. I think not only in drains, tidak hanya di selokan, pasti di selokan juga banyak sampah plastik.
2: Yeah.
0: And not only in rivers, tidak hanya di sungai atau kali, selokan tadi sudah, empty fields di lahan-lahan kosong, kemudian oceans di laut.
2: Ya, yeah, ataupun di belakang rumah.
0: Yes, di belakang rumah juga banyak tuh, biasa. Dari rumah sebelahnya kan, bus lempar ke.
2: Yeah.
0: Nah, I think, yeah, we could find plastic waste all over Fakfak. Kita bisa temukan sampah plastik atau limbah-limbah plastik di hampir setiap tempat di Kabupaten Fakfak lah.
2: Yeah.
0: And I think we are the one who supposed to responsible for that problem. Kita adalah orang yang harusnya lebih bertanggung jawab untuk permasalahan tersebut, I think.
2: Yes,
0: yes, because who else? Karena siapa lagi kan? Pasti kita lah.
2: Yeah.
0: I think. Yes. Yeah, Juan. And yeah, talking about that plastic, berbicara tentang sampah plastik. What is microplastic? Microplastic itu apa?
2: I have no clue about that, sir. Saya juga tidak tahu sama sekali tentang hal itu, sir.
0: Okay, good. How about you, Juan?
2: Maybe small pieces of plastic, mungkin potongan-potongan yang sangat kecil. Yeah.
0: Yes. Juan, that's right actually. Itu betul yang tadi Juan bilang. Microplastic means a tiny pieces of plastic, usually smaller than 5 millimeters, and they form when larger plastic items break down over time. Jadi microplastic itu plastik yang sangat kecil, lebih kecil dari 5 millimeter lah. Biasa terbentuk dari sebuah plastik besar yang hancur karena apa tadi dikompos atau diurai. Kemudian plastik itu kan hancur dan menjadi potongan-potongan kecil. Potongan-potongan kecil itulah yang disebut microplastic. So can human eat that plastic without realizing it? Apakah manusia seperti kita bisa mengonsumsi plastik itu tanpa sadar?
2: Really? Don't want to eat that.
0: Okay.
2: Iya, Kasir. Saya jadi terlalu makan makanan kayak fishing,
0: yeah,
2: atau mak seafood.
0: Yes, yes, yes. How about you, John?
2: Takut kemasukan
0: microplastic.
2: Yeah. Microplastic.
0: How about you, John?
2: Plastik yang sangat kecil itu. How is that impossible? falling? Emang iya bisa? Serius ini?
0: Yes. As we mentioned before, microplastic, seperti yang tadi kita sebut microplastic. Let's just say that microplastic is in the ground. Misalnya kita bilang microplastic itu ada di tanah lah. And then a worm come down and eat that microplastic. Terus ada cacing yang datang makan itu microplastic itu. And then that worm is consumed by a bird. Terus tiba-tiba ada burung yang makan ini cacing ini. Terus, nah diolah, akhirnya mikroplastik ini menjadi bagian dari rantai makanan kita, guys. So, yeah, without realizing it, we take those animals and we consume that. Tanpa sadar kita menangkap hewan-hewan tersebut, kemudian kita makan secara tidak langsung, mikroplastik itu sudah ada di dalam tubuh kita. Especially for fish, apalagi bagi hewan-hewan laut seperti ikan dan lain-lain. Karena kita sudah mencemari laut, guys, dengan plastik. So, yeah, I think it's a fear. Sepertinya itu adalah hal yang fear. Jadi supaya bukan ikan saja yang makan plastik, tapi kita juga lah makan plastik. Nice. Okay. Juan Adel. Which plastic item do you think are the most unnecessary? Kira-kira menurut Juan dan Adel, plastik model bagaimana sih yang kayaknya paling tidak penting untuk digunakan gitu?
2: I think plastic straws are not really necessary because we can drink with them.
0: Okay.
2: Saya pikir sedotan plastik tidak terlalu perlu untuk kita gunakan karena bisa minum langsung
0: aja dari kantong sedotan. Yes, good. Yeah. Good. How about you, Juan? Kalau Juan gimana?
2: For me, plastic shopping bags are unnecessary when people can bring recycling bag.
0: Okay, recycle bag.
2: Yeah. Bagi saya, kantong plastik belanja itu tidak terlalu diperlukan jika orang bisa membawa tas belanja sendiri.
0: Nice. So, yeah, in fact, many plastic items. Faktanya banyak sekali bahan plastik yang that use only a few minutes, yang digunakan hanya beberapa menit, but the damage lasts for hundreds of years. Banyak sekali produk-produk plastik yang kalau kita gunakan itu hanya beberapa menit, guys. Let's just take example of that

0: carefully. Kita harus pakai, maksudnya lebih berhati-hati untuk menggunakan plastik. So, how about people say that, okay, then let's just burn it down. Terus mungkin ada teman-teman yang bilang, okay lah, kalau plastik berbahaya, kan kita bisa toh bakar plastik saja.
1: Iya.
0: Kan bakar plastik kan menghilangkan plastik.
1: Iya.
0: So, is burning plastic is a good solution? Apakah membakar plastik itu solusi yang tepat atau tidak tuh?
1: Maybe yes. If we burn plastic, the trash will the separate quickly, right? Mungkin saja iya. Jika kita membakar plastik, sampahnya akan cepat hilang kan?
0: Hmm, how about you, Joan?
2: I am not sure.
0: Yeah.
2: Maybe it makes the area cleaner, but I think it could also cause others problems. Saya tidak yakin dengan itu. Mungkin itu membuat lingkungan terlihat lebih bersih, tetapi saya pikir itu juga bisa menimbulkan masalah lain seperti polusi udara.
0: Nice one. Okay. Well, I think that's the point, guys. So actually, yeah, burning plastic is not a good solution. When plastic is burned, of course, it releases harmful smoke and toxic chemicals into the air. Kalau plastik ini dibakar, pasti dia akan melepaskan gas atau asam beracun ke udara.
2: Yeah, dan itu.
0: And of course, asap itu akan dihisap oleh kita, dihirup oleh kita, dan akan masuk ke paru-paru kita. Ya, kembali lagi ke manusia sih.
2: Yes, yes. Itu membuat sesak napas.
0: Good, and as John mentioned before, menimbulkan pemanasan global. Well, that's true. Itu benar juga. So, John, Adel, we have talked more about plastic. Tadi kita sudah ngobrolin panjang lebar tuh tentang plastik. Yes, sepanjang sekali. John bilang sepanjang sekali. So, who should be responsible for plastic waste? Kira-kira yang harus bertanggung jawab untuk plastik ini siapa, John? Tentang sampah-sampah plastik yang tadi ketong bicara tuh, kira-kira Adel dan Juan, siapa yang harus bertanggung jawab untuk sampah plastik itu? We start from Adel. Ketong mulai dari Adel dulu.
1: I think everyone should be respond because everyone use plastic. Saya pikir semua orang harus bertanggung jawab karena semua orang yang menggunakan plastik itu.
0: Nice, nice, nice.
1: Dan kita tuh sebagai manusia harus menjaga lingkungan.
0: Yes, ya. Good. So everyone should be responsible for that plastic. Semua orang yang menggunakan plastik itu harus bertanggung jawab terhadap plastik itu. I think so. How about you, Juan?
2: The government, companies, and
0: citizens
2: should work together to solve the problems. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini.
0: Yes.
2: Yeah.
0: Good, John. So plastic pollution is not caused by only one person alone in this world. So I think, yeah, we have to work together to solve this problem. Jadi sepertinya memang kita harus bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena plastik ini kan tidak hanya satu orang yang menggunakan plastik, satu orang yang buat plastik.
2: Yes.
0: Tapi kan semua orang juga menggunakan plastik. So we cannot blame each other. Kita tidak bisa saling-saling menyalahkan.
2: Yeah.
0: But yeah, it is better to focus on how to solve that problem. Kayaknya lebih baik supaya kita fokus kepada cara untuk menangani masalah tersebut.
2: Yeah.
0: Okay. So what would happen if everyone reduce plastic use? Apa yang akan terjadi kalau semua orang mengurangi penggunaan sampah plastik?
1: There would be less trash and our every month
0: would
1: look like cleaner.
0: Cleaner, okay.
1: Akan ada lebih sedikit sampah dan lingkungan kita tuh akan terlihat bagus atau terlihat rapi.
0: Nice, yeah. Good. How about you, John?
2: Rivers and beaches would be cleaner, and sea animal would be safer. Sungai dan pantai akan menjadi lebih bersih, dan hewan-hewan di laut ataupun di darat akan lebih aman, ya.
0: Yeah, yeah. Yeah. Good, so I think, if we want to say that what is the better way to solve this problem, I think we have to decrease the uses of plastic waste. Kayaknya kalau kita masuk ke pertanyaan kira-kira apa yang lebih bagus, begitu solusi apa yang lebih bagus untuk menghandle masalah sampah plastik,

0: kayaknya until now we have to decrease, kita harus mengurangi the usage of plastic in our life. Kita harus mengurangi penggunaan plastik lah dalam kehidupan kita. Let's just say if we go to the corner shop, misalnya kita pergi ke kios, kita beli and we buy a bottle of ketchup. Kita beli kecap satu botol misalnya. So we don't need plastic bags. Kita berarti tidak harus pakai plastik kan untuk bisa itu. Ya, pakai tangan kosong saja. Orang bilang pakai tangan kosong saja mau pulang. I think so. Kalau mungkin ya masih 2 sampai 4 benda ya kita bisa pakai tangan kosong lah. Mungkin kalau sudah banyak benda, I think it is better for us to use what we call it, tote bag. Kayaknya lebih bagus untuk pakai tote bag because it is made of cotton, terbuat dari kain. It is made of fabric, sometimes cotton, terbuat dari kain juga. So I think it is better than we use plastic bags. Kayaknya lebih bagus daripada menggunakan kantong plastik. Oh iya. Ada juga yang dari kertas.
1: Yes,
0: Kabunga mentioned before. Tadi ada yang dari kertas. Kayaknya itu juga lebih bagus. So I think kita punya banyak hal lain yang bisa kita gunakan. So we shouldn't stuck at one point. Jadi kita tidak harus stuck di situ-situ saja. Tiba-tiba ada yang bilang, kalau terlalu pakai plastik, kita pakai apa dong? Kan masih banyak hal lain untuk kita coba. Seperti tote bag, tadi ada tas yang terbuat dari kertas juga. Juan mentioned before, from banana leaves, dari daun pisang juga ada katanya menurut Juan. Nice. So Adel, Juan, what small change can student make to reduce plastic waste? Kalau tadi kita sudah bicara panjang lebar nih, kira-kira kalau dari siswa sendiri itu apa? Misalnya, kita kan masih siswa nih, masih SD. Terus kira-kira kita bisa buat apa untuk mengurangi sampah plastik? How about you? What do you think about that?
1: Students can bring their own water bottles to school.
0: Yeah.
1: Siswa bisa membawa botol minum sendiri ke sekolah.
0: Yes. So you could reuse that plastic bottle. Jadi kita bisa pakai botol itu ulang-ulang kan, kayak tidak harus tumbler. Kayak tidak harus hari ini botol A, besok botol B, nanti lusa botol C lagi. Yes, there are so many. How about you, Juan?
1: We can bring recyclable lunch box and avoid buying too many
0: package
1: snack. Kita bisa membawa kotak makan sendiri dan mengurangi pembelian jajan dan yang terlalu banyak kemasan plastiknya.
0: Yeah, I think so. Good, Juan. As Juan mentioned before, kita bisa mengurangi penggunaan sesuatu yang punya kemasan terlalu banyak begitu. Yeah, let alone apalagi misalnya we say that we have snacks, apalagi snacks misalnya. Snacks itu it has large, what was that? It has large wrappers. Dia punya bungkusan itu besar, tapi dia puisi itu hanya seperempat.
1: Yes.
0: Hanya seperempat. Akhirnya kita makan sedikit, kita rasa mau tambah lagi nih, pergi tambah.
1: Itu yang bikin.
0: Yes.
1: Plastik makin banyak.
0: Yeah. I mean like why you don't feel it full? Kenapa tidak isi full saja supaya? Supaya satu kali pakai begitu. Yes, good.
1: Bungkusannya tuh, wah ini pasti banyak ini.
0: Yes, nice.
1: Harus pasti buka. Ya, kosong.
0: Sedikit. Kena prank, yes, good. Okay, well, so, yeah, students may think that they cannot make a real impact or real difference because they just students. Mungkin banyak siswa berpikir bahwa, kita kan cuma anak SD saja, mau anak SMP. Ketong mau bikin apa juga dengan sampah plastik, farek sudah. But the point is, tapi intinya adalah, kita juga menghancurkan dunia dengan satu kali lemparan plastik aja.
1: Yes.
0: So yeah, I think yeah, that's the point. If we could damage the environment with just one bottle, then why not we save environment with small actions? Kalau kita bisa menghancurkan lingkungan sekitar, menghancurkan alam dengan satu botol plastik saja, kenapa tidak kita menyelamatkan alam dengan satu tindakan kecil?
1: Atau tidak daur ulang?
0: Yes, daur ulang. Good, Juan. Okay, before we end this session, I would like to say that if you want to be like Juan and Adele, sebelum kita mengakhiri sesi ini, kalau teman-teman mau improve your English like Juan and Adele, mau kembangkan bahasa Inggris seperti Juan and Adele, you may join us at Gay English Course. Boleh gabung di Gay English Course. You may just find us on Instagram. Boleh cari di Instagram saja, ada Gay English Course. Just hit my DM, I will respond you back. Pokoknya DM saja, nanti kita bahas-bahas di sana. Okay. Nah, that's it. Okay. Thanks, Adele. Thanks. Good. Okay. We would like to hear plastic waste speech from Gay English Course. Kita mau dengar pidato sampah plastik nih dari Gay English Course sebelum kita tutupin. Okay. Juan, Adele.
2: Have you ever used a plastic bag or straw just once and throw in the way?
1: Most people do, but that plastic stay in this planet for hundreds of years.
2: Okay, good night, ladies and gentlemen. My name is Adele, a student from Gay English Course.
1: Yeah. Hello, my name is Juan, a student of Gay English Course.
2: Plastic waste has become one of the main environmental challenges in Indonesia today, including fak-fak. So, why is plastic waste widespread around us?
1: We use plastic because it's easy and cheap.
2: Many people don't have better choice.
1: In some places, there are not good ecosystem to throw it away or recycle plastic.
2: So what next? The rules are very serious.
1: Our ocean are full of plastic. Sea animals eat that plastic. Yeah.
2: Technical plastic called microplastic is now found in our food and water. Plastic also harm our health. It has toxins that can affect our bodies in the long run. Yeah. So, what can we do to save the earth?
1: Say no to plastic you don't need. Yeah.
2: Teach others around and join Clean Eastern.
1: We don't not inherit to the world from our ancestor.
2: We borrow it from our children.
1: 1, 2, 3.
3: Salam lestari, hijaukan bumi kembali. Save the earth, say no to plastic.
0: Hey, my name is Gerson Stangang, donor of Gay English Course, and today I am with...
2: I am Adele, a student of Gay English Course.
1: And I am Juan, a student of Gay English Course.
4: Back to you. Oke, luar biasa sekali topik malam hari ini, teman Pro 2, tentunya bareng Kak Adele, Kak Juan, dan juga Kak Gerson sendiri yang memang tadi sudah memandu topik kita di malam hari ini tentang plastik ya. Kurang lebih tentang plastik, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin di luar daripada topik tertarik ingin gabung dengan Gay English Course, lebih tepatnya yang disebutkan oleh Adele, bisa langsung kunjungi Instagram yang tadi sudah disebutkan tadi. Okay, mungkin topik kita per malam hari ini kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih untuk kalian berdua, dan terima kasih juga untuk teman-teman
1: yang sudah menonton
4: di malam hari ini. Ada komen-komen, kita baca dulu kali ya sebelum. Ada yang kirim emot love-love dan bilang Adele adalah yang terbaik. Pastinya Juan juga terbaik ya di malam hari ini. Terus ada juga yang bilang rahasia, tapi pakai emot love. Apa ya rahasia? Rahasia apa ya? Nanti kita bakal bahas-bahas lagi ya teman-teman. Baik, semua tetap stay tune di Pro 2. Nanti Bunga bakal balik lagi tentunya setelah beberapa lagu berikut ini. And see you, bye.
1: Bye.
5: Dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai

0: 89 FM Prodo, fak-fak teman terbaik kamu, teman Prodo. Hai hai hai, welcome to Jaga Malam bareng Bunga di sini. Tadi satu jam pertama seru banget karena kita udah bahas satu topik yaitu tentang plastik bareng kakak Garson dan juga dua adik-adik kita yaitu Adel dan juga siapa ya tadi? Bunga lupa namanya satu. Oke, okay, next kita bakal dengarkan dulu 3 lagu ya sebelum kita masuk ke topik selanjutnya. Malam hari ini jam 9 ada topik seru nih tentang apa ya? Info lokal lebih tepatnya. Nanti kita bakal bahas bersama dan nanti di jam 10 bakal ada info seputaran sejarah. Aduh. Fak-fak ini bukan lagi musim hujan sih, lagi musim panas. Cuma Bunga takutnya tadi tuh hujan karena ada mendung-mendung gimana gitu kan. Karena tadi Bunga tuh keluar dari sekitar jam berapa ya tadi? Jam 3 kalau tidak salah Bunga keluar dari rumah dan sampai sekarang belum pulang. Nanti kayaknya pulang jam 12. Jadi semoga tidak hujan sama sekali karena kita udah di luar rumah udah lumayan lama juga ya. 3 lagu dulu, nanti Bunga bakal balik lagi ya setelah 3 lagu berikut ini dengan informasi lokal tentunya bakal Bunga siapkan ya, untuk kita tetap stay tune di Prodo Fak-Fak, teman terbaik kamu.
1: Ojo nari telele kaya cabai tewai mau boleh cita-cita liane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak,

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Novel Perahu Kertas ini mengisahkan tentang arti cinta dan persahabatan. Dari novel ini kita juga belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita dan impian. Dari kisah ini, kita bisa belajar dari seorang gadis yang bernama Kugi. Gadis ini mempunyai bawaan yang ceria dan periang. Kugi sendiri sangat menyukai dongeng. Karena kebiasaan ini yang akhirnya membuat Kugi menuliskan segala perasaannya pada sebuah kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai dan dengan harapan bahwa Dewa Neptunus membacanya. Kugi juga mempunyai dua orang sahabat, dan dari kedua sahabatnya Kugi bertemu dan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Kenan. Dari perkenalan itulah keduanya saling menyukai, namun mereka memilih untuk tidak mengungkapkan perasaan mereka. Setelah menamatkan pendidikannya, Kugi pun memilih untuk meninggalkan Bandung dan bekerja di Jakarta dan menjadi seorang penulis. Begitu juga dengan Kenan, untuk membuat impiannya menjadi nyata, dia pun memilih untuk pergi ke Bali dan bertemu dengan sahabat ibunya. Kita harus menjadi sesuatu yang bukan diri kita, untuk akhirnya menjadi sesuatu yang merupakan diri kita sendiri. Terkadang, tidak semua mimpi bisa kita raih begitu saja. Banyak pengorbanan yang harus dilakukan, dan salah satunya adalah menjadi salah satu yang bukan diri kita inginkan. Dari novel ini kita juga bisa belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita, impian, dan cinta. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Oke teman Pro2, informasi lokal pertama datang dari Kampung Kiat, di mana gerakan pelestarian pinang endemik Fak-Fak dimulai. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas Perkebunan bersama kelompok Wedi Kendik melaksanakan penanaman 1.600 bibit pinang di lahan seluas 1 hektar di Kampung Kiat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pengembangan komoditas lokal sekaligus pelestarian tanaman pinang yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat di Kabupaten Fak-Fak. Penanamannya dilakukan dengan pendampingan langsung tim Gertak atau Gerakan Tanam Kebun Fak-Fak yang dipimpin oleh Imelda Gemur. Seluruh bibit tanam menggunakan jarak tanam 2,5 x 2,5 meter sehingga dalam 1 hektar lahan dapat ditanami sebanyak 1.600 pohon pinang. Menurut Imelda, penerapan jarak tanam yang teratur bertujuan untuk memberikan ruang tumbuh yang ideal bagi setiap tanaman. Selain itu, pola tanaman tersebut juga memudahkan proses pemeliharaan, penyiagaan, pemupukan, dan juga pengendalian hama dan penyakit hingga kegiatan panen di masa yang akan datang. Itu dia satu informasi lokal yang tentunya mengelansir dari rri.co.id, dan tetap stay tune, nanti bakal balik lagi dengan info lokal selanjutnya.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru tangoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

Anex, Bunga buka jalur dulu buat teman-teman yang mau request lagu, boleh sekali. Jangan langsung ke WhatsApp 0811 4894990, atau bisa juga nih melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya Teman Pro 2. Tiga lagu lagi nih Bunga putar ya, bakal Bunga putar untuk menemani ruang dengarnya Teman Pro 2. Jadi teman-teman tetap stay tune aja, karena di 1 jam ke depan kita bakal lebih santai, relax, buka jalur. Nanti di 1 jam terakhir kita bakal masuk ke refleksi hari.

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Din, kamu sering baca berita di RRI.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
2: Nah, sekarang RRI.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: susah banget mau tidur. Umur sama semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi gak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih, emang jebak banget overthinking.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahun ya, membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkan.

0: lalu dimasukkan ke apa di rumah rehabilitasi gitu kan, nah, lalu kemudian harus dipantau terus. Gitu. Menurut saya sih seperti itu. Dan peran keluarga sangat penting di sana.
1: Baik.
0: Menurut saya.
1: Pak Hendri, izin jangan diputus, boleh Pak kita jeda sejenak.
2: Tiga lagu lagi teman Pro 2 untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya di Jaga Malam kali ini bareng Bunga ya. Dan tentunya buat teman-teman yang tidak mau ketinggalan buat request lagu, boleh sekali join WhatsApp 0811489499 atau bisa juga nih melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya teman Pro 2. Nah, ini Bunga masih punya 3 lagu, tetap stay tune, nanti Bunga bakal balik lagi teman Pro 2 di Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
3: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
2: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
3: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
2: Oh iya ya, bener juga.
3: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
2: Oke. Mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
3: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
4: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: kantor komision kita amati adanya sekitar PPKM sama nasional dan sedikit-sedikit yang menunjukkan
1: Dr. Nofrizal Tahar dari BP Taskin mengatakan pemerintah menggunakan data tunggal ekonomi sosial nasional DTSE.
2: Oke teman Pro 2, selanjutnya ada satu lagu terakhir yang Bakar Bunga putar untuk menemani dan juga menghibur ruang dengarnya teman Pro 2 sekaligus menutup jaga malam kita pada malam hari ini. Tapi teman Pro 2 tetap stay tune sampai dengan tutup siaran naik, karena nanti Mbak Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 sampai dengan tutup siaran dia naik ya. Oke, ada No Cold Low Like dari Giant.
3: Young Money.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: nggak harga sayur di pasar? Kenaikannya gila banget. Gimana sih?
1: Iya, Zul. Itu inflasi loh. Nah, harga pangan naik karena banyak faktor, kayak cuaca sama permintaan yang melonjak tentunya.
0: Jadi, uang kita nggak bisa beli sebanyak dulu ya? Gimana dong supaya tetap bisa makan enak?
1: Nah, kita harus pintar-pintar milih, beli bahan pangan lokal, biasanya lebih murah dan fresh. Selain itu, bisa coba meal prep juga.
0: Meal prep? Oh, itu yang bikin makanan seminggu ke depan ya? Bisa hemat banget.
1: Betul banget. Dengan cara itu, kita bisa lebih kontrol pengeluaran tentunya. Jangan lupa juga nih, cek promo di supermarket atau di pasar online.
0: Nice. Jadi kita bisa tetap makan sehat meski harga pangan lagi naik.
1: Inflasi itu nyata, tapi kita bisa cerdas berbelanja. Yuk, dukung pangan lokal, siapkan makanan sendiri, dan tetap jaga anggaran.

pertemuan Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari Sabtu 27 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 05.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Bunga Kutanggas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak-Fak Programa 2.

Kita awali berita dari dalam negeri, di mana Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan kementeriannya terus mempersiapkan tahapan operasional koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang salah satunya fokus pada pembahasan model bisnis. Ia menjelaskan program KDKMP didorong untuk menggerakkan perekonomian ke arah lebih produktif, sehingga perlu menghitung potensi profit secara rinci agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Koperasi tersebut akan menjadi tempat menyalurkan barang-barang subsidi, mulai LPG 3 kg, pupuk,

Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca.

beraktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Rahel, kamu lihat nggak harga sayur di pasar? Kenaikannya gila banget. Gimana sih?
1: Iya, Zul. Itu inflasi loh. Nah, harga pangan naik karena banyak faktor, kayak cuaca sama permintaan yang melonjak tentunya.
0: Jadi, uang kita nggak bisa beli sebanyak dulu ya? Gimana dong supaya tetap bisa makan enak?
1: Nah, kita harus pintar-pintar milih. Beli bahan pangan lokal, biasanya lebih murah dan fresh. Selain itu, bisa coba meal prep juga.
0: Meal prep? Oh, itu yang bikin makanan seminggu ke depan ya? Bisa hemat banget.
1: Betul banget. Dengan cara itu, kita bisa lebih kontrol pengeluaran tentunya. Jangan lupa juga nih, cek promo di supermarket atau di pasar online.
0: Nice. Jadi kita bisa tetap makan sehat meski harga pangan lagi naik.
1: Inflasi itu nyata, tapi kita bisa cerdas berbelanja. Yuk, dukung pangan lokal, siapkan makanan sendiri, dan tetap jaga anggaran.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti i. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: Panama City.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: sama Jarrell. Jarrell umpan lagi kepada Bukayo Saka, kepada Anderson. Umpan ke sektor kiri kepada Maguire ataupun Ezri Konsa.
1: Hey, what's up, Pro 2 masih di 89FM, Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan juga selamat pagi, teman Pro 2. Dan gimana kabarnya teman-teman di pukul 6 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur? Karena Fafak lagi diguyur hujan ya, pagi-pagi kayak gini. Waduh, udah weekend ya, di hari Minggu masih gelap gulita dan juga diguyur hujan. Fix sih teman Pro 2, kayaknya disuruh tidur lagi ya. Tapi teman Pro 2 yang udah mulai bangun dan juga beraktivitas, halo-halo teman Pro 2 ya. Karena mungkin teman-teman yang udah mulai bangun teman Pro 2 ya, biasanya kan ada peribahasa, jangan sampai telat bangun, nanti rezekinya takut dipatok ayam. Waduh, jadi agak ini ya teman Pro 2 ya, agak bimbang ya. Karena vibe-nya dan juga suasananya itu untuk mendukung untuk tidur, tapi kayaknya kita juga takut rezeki kita dipatok ayam nih teman Pro 2. Nah, daripada ngomongin soal dipatok ayam atau enggaknya, mending seru-seruan bersama Maul ya teman Pro 2 ya, di Minggu pagi kali ini teman-teman, di tanggal 28 Juni 2026, kembali lagi untuk Maul menemani ruang dengar kalian semua di Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Dan juga teman-teman yang lagi beraktivitas, yang mau mulai beraktivitas lebih tepatnya ya teman-teman ya, kalau mau request lagu favorit kalian dimulai untuk di pagi hari ini, boleh banget teman-teman. Silakan hubungi Maul ya di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Teman Pro 2, sambil menemani kamu semua di pagi hari yang diguyur hujan ini teman-teman ya, kayaknya seru banget nih kalau kita dengerin lagu selanjutnya, lagu dari Nyoman Paul nomor 2 dengan lagunya yaitu Memori Kita. Waduh, langsung nostalgia ya. Tapi emang kayak gini tuh, sambil dengerin Nyoman Paul, sambil ngopi, nyisip dan juga mendengarkan suara rintik-rintik hujan yang jatuh dari langit ya teman-teman. Waduh, adem ayem banget. Jadi tanpa lama-lama lagi, kita langsung dengerin lagu dari Nyoman Paul yaitu Memori Kita. Tetap stay tune 89FM, Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu.

Yo, teman Pro 2, tahu nggak sih? Sekarang makin banyak investasi yang masuk ke Indonesia. Artinya apa ya? Artinya peluang makin terbuka lebar, mulai dari startup digital, industri kreatif, sampai bisnis ramah lingkungan. Semuanya lagi naik daun. Ketika investasi meningkat, lapangan kerja juga ikut bertambah. Jadi bukan cuma soal angka di laporan ekonomi, tapi soal kesempatan buat kita berkembang dan juga berkarya. Buat kamu yang punya ide bisnis, ini saatnya berani melangkah. Buat yang lagi cari kerja, peluang makin luas. Dan buat yang lagi bangun mimpi, jangan ragu karena iklim usaha lagi kondisif banget nih teman-teman. Yuk, jadi generasi yang bukan cuma nonton perkembangan zaman, tapi ikut ambil bagian di dalamnya. Karena masa depan ekonomi ada di tangan kita juga. Tetap semangat, tetap kreatif, dan jangan takut berinovasi.

0: hidayah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo hypebeast abis.
4: Hah? Beauty and the Beast?
2: Hypebeast! Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hypebeast? Kata hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
3: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
2: Kamu tuh dari tadi main HP.
3: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
2: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
3: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
2: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
3: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
2: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
3: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos.
4: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
3: Hah? Iya.
5: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Ya Tom Pro 2 itu di lagu dari LXX dengan lagunya itu Comeback Tom Pro 2, dan masih bersama Maul tentunya di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan di pukul 6:50 menit waktu Indonesia Timur, ini hujannya tambah menjadi-jadi, teman-teman. Waduh. Tadi kita udah dapat beberapa requestan lagu juga nih ya, dari Kak Indriani katanya, "Halo Kak Maul, ini pagi-pagi hujan ya, tadinya mau jogging di jalan baru, malah gak jadi gitu ya. Yang jadi mau request lagu aja deh. Boleh request lagu dari Imagine Dragon dengan lagunya Zero gak?" Boleh banget ya Kak Indriani. Ini udah masuk ya di playlist kita, Imagine Dragon dengan lagunya Zero. Tapi emang kalau weekend kayak gini tuh kayak emang ini ya, Tom Pro 2 ya, apa sih kalau misalnya namanya Sunday morning, bukan Tom Pro 2, tapi kayak itulah, yang diblokir itu loh jalbarnya, teman-teman ya, karena emang mau dipakai buat lari-lari gitu ya, buat jogging dan juga pokoknya gitulah Tom Pro 2 ya. Emang kalau misalnya di hari Minggu itu kan kita dapat fasilitas dan juga spesialitas dari pemerintah ya, supaya gak banyak kendaraan yang lalu lalang, supaya jogging kita tuh seru dan juga enak tanpa harus khawatir dengan kendaraan yang melintas gitu, teman Pro 2, selama kita jogging ya. Tapi kalau misalnya hujan kayak gini ya, siapa sih yang mau jogging basah-basah, teman-teman? Sulit juga ya, teman-teman ya. Dan juga teman Pro 2, kalau misalnya emang kalian mau jogging tapi hujan kayak gini, jadinya kalian ngapain nih, teman-teman ya? Apakah kalian jogging di rumah, jalan di tempat, waduh, jalan di tempat. Udah kayak Mas Gibra aja ya. Atau lebih pilih ya udah Kak Maul tarik selimut buat aja lagi ya, ngapain jogging kalau hujan-hujan kayak gini ya, ada basah dan sakit, waduh. Tapi setuju sih Maul juga, teman-teman ya, kalau hujan-hujan kayak gini tuh emang vibe-nya tuh, aduh udah gak apa-apa, tidur aja ya, hibernasi teman Pro 2. Kalau misalnya kalian sendiri gimana nih, teman-teman, boleh menghubungi Maul ya di jalur WhatsApp kita di 0811-4894-990. Kita langsung dengerin requestan lagu dari Kak Indriani, yaitu Imagine Dragon dengan lagunya Zero, teman Pro 2. Tetap stay tune 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: dengan lagunya Ombak Asmara ya teman-teman ya. Dan tentunya masih bersama di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di pukul 7 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur teman-teman ya. Kita sekarang masuk ke di pukul 7 biasanya kan kita ini ya teman Pro 2. Apa namanya perakhiran cuaca teman Pro 2 ya. Dan jadi teman-teman mungkin yang masih apa ya menyisip kopi sambil mendengarkan suara rintik hujan gitu ya. Entah sampai kapan kita bakal apa nih, entah sampai kapan kita bakal terus kehujanan, deguyur hujan gitu teman-teman ya. Jadi teman Pro 2 kayaknya harus tahu nih mengenai perakiran cuaca dari perakirawan yang bertugas dari BMKG teman-teman. Mengenai perakiran cuaca selama hari Minggu ini dari pagi hingga malam hari teman Pro 2. Supaya kamu semua yang mungkin mau beraktivitas di luar ruangan atau mungkin mau planning-planning keluar buat healing-healing ya, menghilang untuk healing-healing. Waduh, mau ke pantai, mau ke mana nih? Mau ke Tubir Sera mungkin teman-teman. Jadi kamu semua harus tahu mengenai perakiran cuaca dari perakiran tugas pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 ini teman Pro 2. Jadi kita langsung dengar aja ya perakiran cuaca dari perakirawan yang bertugas.
1: Halo masyarakat Kabupaten Fakfak, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Isabella selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perakiran cuaca hari Minggu 28 Juni 2026 sebagai berikut. Pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan pada semua distrik Fakfak. Siang hari pada umumnya cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal, kecuali pada distrik Mbah Hamdan Dara diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Kemudian malam hari hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan pada semua distrik Fakfak. Suhu udara dalam satu hari berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Kemudian arah angin secara umum berasal dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 20 knot. Untuk tinggi gelombang laut yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter tergolong tinggi gelombangnya ringan. Kemudian informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 12.00 hingga 13.00 waktu Indonesia Timur mencapai 2,1 meter dan kondisi surut terjadi pada pukul 19.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,4 meter. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya Isabella selaku pegawai yang bertugas ucapkan terima kasih, Tuhan berkati.
0: Ya teman Pro 2 itu dia ya perakiran cuaca dari perakiran bertugas yaitu Kak Isabella yang sudah menyampaikan perakiran cuacanya. Tadi katanya sebenarnya paginya bakal cerah berawan ya. Mungkin bukan pagi jam 7 ini teman-teman ya, karena dari subuh sampai sekarang masih diguyur hujan. Mungkin pagi yang dimaksud itu jam 10 kali ya. Semoga aja jam 10 nanti kita udah mulai cerah kembali ya teman Pro 2. Dan teman-teman yang masih mau request lagu boleh banget, silakan menghubungi Maul jalur WhatsApp di 0811 4894 990 dan juga bisa lewat RRI Digital teman Pro 2. Dan semoga aja bisa menghibur kalian semua di tengah hujan yang cukup dingin ini teman-teman ya. Waduh, semoga suara Maul bisa menghangatkan kalian semua tentunya dengan lagu-lagu yang gak kalah seru dan juga gak kalah asik yang bakal bikin kalian apa nih bakal bikin kalian lebih bahagia ria ya teman-teman ya. Jadi selanjutnya kita bakal dengerin lagu dari Niall Horan dengan lagunya Nice to Meet Ya. Tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: 1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan output.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Oh, ini toh video
2: guys, film. Jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih? Paling video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Seberapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Nomor 2 sama temannya oleh lagu dari Cozy Republic dengan lagunya Bisa Setia. Nomor 2 nanti di pukul 8.30 kita bakal bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya, nomor 2 ya, dengan siaran bola tentunya. Jadi nomor 2 para pencinta bola tetap stay tune 89 FM ya, karena kita bakal asik-asikan bersama nih dengan siaran bola selanjutnya. Tetap stay tune 89 FM, Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

0: nanti ya,
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
3: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
4: pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 Fak-Fak.

pasang Cristiano Ronaldo mencoba melakukan tendangan bebas ini. Satu pemain tadi digadang, kedemikian kini terjadi lagi umpan ke depan, terjadi perebutan tetapi kali ini patah di tengah jalan. Bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Kolombia, namun datang lepas tembakan peluit dalam. Oh, dari jarak yang cukup sempit kami kira pemain Portugal mencoba menghadang atau melakukan tembakan, tetapi melambung sedara dengan demikian selamatlah gawang Kolombia. Belum merebak kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Dengan demikian hanya menghasilkan empatnya out gawang untuk kesebelasan Kolombia. Tidak sudah ke depan, melambung tinggi, namun salah umpannya diburu oleh pemain-pemain Portugal yang menggunakan kostum merah marun ini. Ya, terhentikan kostum kebanggaannya. Sementara ribuan penonton yang menyaksikan jalannya pertandingan ini di Stadion Miami yang berkapasitas 64.000 tempat duduk atau 40.000 orang kini sudah menggema di sana sini memberikan support kepada tim kesayangannya Polandia maupun Portugal untuk memastikan diri maju ke babak 32 besar. Kita nantikan, meskipun saat ini memang kedua tim ini boleh katakan sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar, namun tentu gengsi menjuarai grup tentu sangat diharapkan oleh para pendukungnya. Kita nantikan lempar ke dalam kini dilakukan pemain Polandia nomor punggung 14 kami kira, ambil ancang-ancang dia atau merampat masuk kami Santiago Reyes. Silakan melambung tinggi, top dua terjadi, lepas tembakan tidak jadi, dihadang kemul dalam. Oh, berbahaya saudara, setelah serangan dari Kolombia di kotak penalti, tapi disapu saja bola tadi oleh pemain belakang Portugal, langsung melewati garis tengah sudah yang dituju adalah Cristiano Ronaldo, tarik ke belakang dia, umpan ke sektor kanan, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan, tetapi kali ini bolanya keluar. Meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam nampaknya untuk Portugal dari sektor kiri garasnya sendiri. Siapa yang melakukan lemparan ke dalam? Ternyata Nuno Mendes, ambil ancang-ancang dia, sudah lakukan melambung kiri ke depan. Dituju kapten kesebelasan di sana, terjadi perebutan, tetapi sebentar dia kuasai sepenuhnya, tapi kali ini bolanya mental dari ujung kaki pemain Portugal dan keluar lapangan pertandingan. Dengan demikian menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara, Jogo Ferik tadi memukul bola dengan demikian lemparan ke dalam untuk Kolombia. Ambil ancang-ancang kami lihat pemain nomor punggung 4 Santiago Arias sudahlah kelemparan, tetapi kali ini lemparan ini dinyatakan salah dan beralih lempar kini untuk Portugal. Nuno Mendes saudara-saudara sudah lakukan lemparan ke belakang saja, kerjasama lagi dia dengan Joga Cancelo.